0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

nanya nih. Tapi definisi cinta kalau versi kamu seperti apa sih teman berdua ya? Mungkin beda-beda. Tapi yang pasti karena cinta tuh ada yang suka senyum-senyum sendiri, tapi suka ngambek-ngambekan, marah, nangis, ada juga sih ya. Makanya universal banget sih kalau ngomong seputaran cinta. Mending ngobrol seputaran cuaca aja ya, biar kita satu suara gitu deh teman berdua. Oke, buat kamu yang pengen banget cari tahu atau memantau apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini oleh BMKG Sumatera Selatan ya, aku udah punya informasinya buat kamu kok, tenang aja. Segera aku hadirkan aja buat kamu teman pro 2. Ini dia, ada info cuaca. Info cuaca pro 2. Alright guys, pagi ini di Pro 2 Palembang. Biasa aku punya informasi perakhiran cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi Selasa 21 Juli 2026. Kalau pagi hari bakal cerah berawan ya. Ada sih potensi hujan ringan sampai sedang, tapi itu di wilayah Musirawas dan juga Musirawas Utara. Kalau siang sampai sore hari bakal berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Banyuasin. Ada potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyuasin, kemudian Muara Enim, kemudian juga Musirawas Utara, Musirawas 4, Lawang, Lahat, Pagar Alam, Oku, Oku Selatan, Oki, Palembang, dan juga Ogan Ilir. Oke, kita ada potensi hujan ringan ya guys. Nah, untuk malam harinya bakal berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oku Selatan. Ada potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, kemudian Musirawas, Musi Banyuasin, Pali, Muara Enim, Prabu Muli, Ogan Ilir, Oku, dan juga di Banyuasin. Kalau dini hari bakal cerah berawan sampai dengan berawan ya. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Musi Banyuasin, kemudian Musirawas, Musirawas Utara juga ya. Ada juga di Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Oku, Ogan Ilir, Oku Selatan, dan juga di Prabu Muli. Hari ini tapi suhu udara kita lumayan sih, 24-34 derajat Celcius ya. Kelembapan udara kita 51-98%. Jadi teman pro 2, ada peringatan dini cuaca. Harus ya, waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan juga angin kencang hembus deras singkat pada siang sampai sore hari di wilayah Banyuasin. Kemudian kalau pada malam hari di wilayah Oku Selatan. Yes, itu dia teman pro 2, informasi perakhiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku menunjukin
1: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
6: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
1: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Lebih dari indah, jadi memang indah banget sih ya. Yes, yang pasti masih gak sih sampai dengan sekarang konten-kontennya itu berisi tentang uploadan atau mungkin ya konten kamu seputaran Piala Dunia 2026 walaupun ada fix ya. Udah closing ceremony, udah berakhir, sudah selama satu bulan bergulir teman Pro 2. Dan mungkin pemenangnya adalah tim favoritnya kamu atau mungkin sebaliknya, whatever lah ya. Pokoknya yang jelas aku masih ngelihat aja banyak komen-komen yang masih relate gitu lah teman Pro 2. Belum bisa move on ya. Jadi sampai-sampai kayaknya kemenangannya juga masih menyinggung seputar isu kemanusiaan lah gitu ya dan lain-lain. Wow. Tapi yang pasti teman Pro 2 ya, senang banget karena pas di babak final kemarin sportivitas tinggi banget. Gitu sih kalau aku bilang ya. Keren loh. Dan yang jelas juga Spanyol sendiri sudah mengukir sederet rekor ya setelah menjuarai Piala Dunia 2026. Emang Spanyol ini luar biasa loh ya. Jadi timnas Spanyol menutup perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan sederet rekor setelah menundukkan Argentina pada partai final ya. Jadi La Furia Dora itu sudah memastikan bahwa gelar juara dunia itu melalui kemenangan 1-0 gitu ya teman Bro 2 lewat golnya Ferran Torres ya di menit ke-106. Nah jadi emang keberhasilan tersebut makin istimewa nih karena Spanyol tampil nyaris sempurna sepanjang turnamen di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Jadi teman Pro 2, anak-anak asuhannya Luis De La Fuente ini mencatatkan berbagai rekor yang mengukuhkan dominasi mereka ya di panggung sepak bola dunia. Nah jadi Spanyol ini mengakhiri turnamen dengan 7 kemenangan beruntun dari 8 pertandingan yang dijalaninya. Keren gak tuh ya? Rekor terbaik kedua sepanjang sejarah Piala Dunia setelah Brazil ya membukukan 11 kemenangan beruntun pada periode 2002 hingga 2026. Jadi La Furia Roja juga cuma kebobolan 1 gol loh. Satu gol sepanjang perjalanan menuju tim terbaik sejagat raya. Keren gak tuh? Jadi torehan tersebut menjadi rekor baru sebagai tim juara dengan jumlah kebobolan paling sedikit dalam satu edisi Piala Dunia. Keren banget Spanyol ya. Nah sebelumnya Spanyol juga memegang rekor tersebut dengan 2 kebobolan bersama Prancis tahun 1998 dan Italia di tahun 2006. Nah kini tim Matador melampaui catatan tersebut ya melalui pertahanan yang tampil sangat disiplin sepanjang kompetisi. Dan ya teman Pro 2, produktivitas Spanyol juga mengalami peningkatan signifikan ya selama Piala Dunia 2026. Mereka mencetak 14 gol atau 2 gol lebih banyak dibanding rekor sebelumnya ya, 12 gol pada Piala Dunia 1986. Dan juga nih jumlah gol tersebut ya jauh melampaui pencapaian negara itu ketika menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan ya. Kan waktu itu Andres Iniesta dan rekan-rekan tuh cuma mencetak 8 gol ya sepanjang turnamen sebelum mengangkat trofi juara. Keren banget. Wah. Pokoknya sederet raihan gelar memang luar biasa banget ya keberhasilan mereka gitu ya. Jadi konsistensi permainan, ketajaman lini depan, solidnya pertahanan, wah itu tuh jadi fondasi utama Rodri dan teman-temannya yang akhirnya menorehkan sejarah baru. Jadi wajar banget kalau aku bilang Spanyol ini terhebat, ya gak sih? Jadi terbukti timnas terhebat di Piala Dunia 2026, terdisiplin, yang paling fair play, itu ya Spanyol. Jujur li, aku sebelumnya tuh gak ngefans sama Spanyol. Kenapa tiba-tiba ngefans pada babak final ya? Gak tahu. Pokoknya Spanyol tuh luar biasa banget dah.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Hari reborn, kau malaikatku yang udah aku puterin buat kamu spesial aja nih ya teman berdua. Selamat pagi deh, aku pengen banget nyapain dua buat kamu yang sekarang tetap aja menikmati aktivitas kamu di pagi hari. Pokoknya memang harus banget, intinya adalah dinikmati ya segala sesuatu, ya udah jalan dan nikmatin aja nih teman berdua. Gitu deh, masih asik banget utak-utik handphone kamu lantaran ikutan komen-komenan ya. Termasuk yang aku bilang tadi, komen ya tentang perolehan kesuksesannya timnas Spanyol yang udah meraih gelar juara dunia. Tapi uniknya adalah tetap aja ada kayak komen-komen balasan gitu loh. Dan gak tahu kenapa gini loh teman berdua ya, selalu banyak banget yang mengaitkan juga antara Messi sama Ronaldo. Padahal kan udah apa ya, ya lain-lain cerita sih kalau aku bilang gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat yang menang Spanyol, cuman ketika ada yang nyenggol sedikit sama Messi, nyenggol lagi nama Ronaldo. Aduh, ada apa nih ya? Tapi ya udah deh, mudah-mudahan kamu gak ikutan komen-komen negatif, pakai hate comment, atau bahkan sampai serang menyerang ya komen-komen seperti itu. Karena gak ada gunanya beneran deh teman bro dua. Mending kita jalankan aktivitas kita aja dengan semangat daripada ikutan komen-komen sambil berantem-berantem di media sosial ya. Wow. Jangan dong, banyak hal positif lain yang bisa kita lakukan ya kan teman berdua ya. Tapi aku tuh sedang terpesona banget ya, terpesona lagi ya. Dan bukan cuma aku yang terpesona, aku lihat ya, kalau kita lihat di mana postingan di berbagai konten di sosial media, banyak yang akhirnya mengeluh-ngeluhkan nama ya, mengeluh-eluhkan, bukan mengeluh-ngeluhkan, mengeluh-eluhkan cie. Kemudian juga banyak banget yang akhirnya menyukai satu sosok ya, sosok nama, yaitu Lamine Yamal teman berdua, yang sekarang udah muncul sebagai bintang mudanya Spanyol. Wow. Bahkan ya, Lamine Yamal ini digadang-gadang menjadi raja baru sepak bola dunia. Bahkan catatan prestasi Yamal di Piala Dunia 2026 dinilai telah mengalahkan Cristiano Ronaldo ya, kemudian Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi dalam satu turnamen. Keren gak tuh ya? Yamal menjadi salah satu nama yang paling bersinar di Piala Dunia 2026 setelah mengantarkan timnas Spanyol meraih gelar dunia, ya gelar juara dunia maksudnya. Jadi pada usia yang genap ya, belum genap kemarin sebelumnya 19 tahun, tapi sekarang udah ulang tahun dia tuh ya. Yamal tuh tampil sebagai sosok penting keberhasilannya La Roja menaklukkan raksasa-raksasa sepak bola dunia. Jadi emang perjalanan Spanyol menuju gelar Piala Dunia ya, juara dunia 2026 itu sempat diwarnai sama kemenangan atas sejumlah tim yang diperkuat oleh para pemain terbaik dunia. Nah, Yamal dia tuh ikut ngebawa La Roja melewati Portugal, Perancis hingga Argentina untuk mengangkat trofi Piala Dunia. Jadi teman pro 2 ya, kalau kita lihat dari data statistik FIFA, itu per Senin 20 Juli 2026 aja, langkah pertama Spanyol menuju tangga juara itu dimulai pada babak 16 besar kan, saat menghadapi Portugal. Gitu. Jadi menang tipis 1-0 dan mengakhiri perjalanan Cristiano Ronaldo waktu itu ya. Nah, di semifinal Spanyol kembali menunjukkan performa impresif mereka dengan mengalahkan Perancis 2-0. Nah, kemenangan itu sekaligus menghentikan langkahnya Kylian Mbappe yang datang ke turnamen sebagai salah satu kandidat kuat untuk peraih Ballon d'Or ya. Jadi liwat dong dia. Ya udah, langsung puncaknya dia tuh menjadi mengantarkan Spanyol menjadi juara ya pada final Piala Dunia mengalahkan Argentina. Skornya sama, 1-0 juga, tapi emang luar biasa banget teman kru 2. Gitu, makanya jadi orang-orang tuh sekarang udah banyak banget ya pencariannya adalah mencari nama Yamal. Jadi kemarin ya aku sempat iseng juga sih, iseng juga. Pas aku buka nama Lamine Yamal, banyak banget ternyata pencariannya. Tuh kan kelihatan, ini bakal jadi raja baru sepak bola dunia, Lamine Yamal.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

abad ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya, yang penting

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
3: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
4: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
5: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: RRI Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Makin semangat, pagi tuh harus semangat, ya kan? Benar. Ya kan? Tuh kan? Hey. Gimana gak semangat aku dapat suara teman-teman aku pagi ini? Hey. Kalian berdua siapa sih?
1: Pada tahu ya?
2: Iya benar.
1: Pada tahu gak?
2: Dari suaranya aja harusnya teman-teman Pro 2 udah kayak, waduh gitu.
3: Iya, ketemu lagi sama dua orang ini.
0: Ya ampun, orang siaran terus kayaknya katanya kan gitu kan ya. Harus dong ya. Jadi pagi ini aku ditemani sama siapa aja sih?
1: Halo, teman Pro 2.
2: Hai. Ah, udah di-spill nih namaku.
0: Iya kan?
2: Teman Pro 2 kali ini kalian masih ditemani sama Kak Resti dan ada aku ya, Wulan, panggil aja WP biar akrab.
0: Yes.
1: Aku juga panggil aja Dipta.
0: Ya. Oh iya iya, jadi perubahan nama ya sekarang ya ternyata ya. Oke. Berubah namanya bukan karena ikutan-ikutan yang lagi seru-seru ya sekarang ya, Ci.
1: Emang apa nih lagi seru nih?
0: Apa-apa, tahu enggak sih seru? Kita nih berdua perempuan-perempuan FOMO sebenarnya ya.
2: Benar banget, Kak.
0: Yang apalagi mengklaim enggak suka bola ya, malahnya.
2: Benar. Tapi kalau ada yang ganteng langsung kayaknya aku suka deh.
0: Betul.
1: Iya kan? Parah sih.
0: Iya kan? Begitulah perempuan ya, Anggara ya.
1: Iya, gitu ya.
0: Iya dong, ganteng, skillnya keren. Aduh, ya ampun.
1: Komplit.
0: Komplit banget. Bener, ya bener. Tapi kira-kira kamu lagi terpikat sama siapa sih?
2: Kalau aku nih, Kak, kayaknya ya aku lagi terpikat sama salah satu pemain bola. Iya ampun. Semua orang pasti tahu nih, ampun, karena ampun, ini lagi pada dicari banget. Apalagi masih demam Piala Dunia banget
0: masih
2: kan. Siapa lagi kalau bukan Lamine Yamal.
1: Aku jadi gini.
0: Kamu terpikat juga enggak?
1: Enggak ya.
0: Excitedan dia ya. Soalnya teriak gitu. Oh my god. Dikira ada aku juga terpikat loh.
2: Benar-benar. Tapi
1: iya benar.
2: Iya, karena satu tampangnya
0: ya.
1: Itu nomor satu ya harusnya. Harus banget.
0: Harus satu tampang.
2: Iya benar. Terus kita juga tahu kalau kemarin tuh katanya ya yang menguasai setengah lapangan bola itu kan udah Spanyol kan.
0: Iya dong.
2: Jadi tambah kayak kelepek-kelepek gitu loh.
1: Jadi ibarat mana dia? Oh iya bola ayo.
0: Mengintai Yamal ya ya ternyata.
2: Terus abis itu tadi kata Kak Resti juga ternyata kepercayaannya sama ya Allah.
0: Ya Allah sama loh. Satu keyakinan kita sama dia.
1: Jadi enggak ada benteng besar gitu ya.
0: Sama keyakinan bener kita.
2: Enggak ada temboknya, Mas.
0: Iya kan? Ya ampun.
1: Jadi gas aja gitu ya.
0: Dia masih bujangan loh, Dek. Loh.
2: Masih muda gitu.
0: Iya kan? Kita mau comblangin aja mau WP.
2: Gayal kan? Enggak mau dia, Kak, kabur.
0: Iya. Padahal ya, tapi emang keren banget sih. Bahkan kan karena kita bilang kepercayaannya sama, kemarin tuh waktu yang menang ya peluit panjang, dia kan berdoa tuh. Ih keren banget loh.
2: Iya kan?
1: Ini pasti terharu nih Wulan.
0: Mau nangis gak nih? Mau nangis?
2: Bener, kayak ya Allah, Masya Allah, idaman banget.
0: Ya Allah, iya kan, laki-laki soleh kamu.
2: Iya,
0: ya
2: bener.
0: Aduh, luar biasa deh. Tapi emang keren banget nih kan. Makanya dibilang tadi kita mungkin antara FOMO sama emang suka beneran gak tahu ya.
2: Beda, tipis-tipis lah Kak, 11-12 gitu.
0: Iya kan, tapi ini kan dari sudut pandang wanita nih. Kalau pria bagaimana? Kalau kamu memandang pemainnya?
1: Kalau saya memandang skillnya dulu sih ya.
0: Oh iya.
1: Ya karena dalam satu gol itu kan yang membuat dia menang.
2: Benar banget.
1: Tapi bukan hanya satu orang sih, itu kan tim juga.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Harus diapresiasi semuanya. Kalau kamu kan mengapresiasi juga. Ya.
0: Poin tertinggi ya kan.
2: Benar.
0: Harus gitu ya. Oke. Kalau teman Pro 2 kira-kira ngelihat dari mana dulu ya?
2: Benar.
0: Iya deh. Boleh banget ikutan komen kayaknya bareng kita kan.
2: Iya benar banget.
0: Di mana sih?
2: Aduh, bisa banget nih teman Pro 2 report langsung dari WhatsApp-nya Pro 2 di 0816 1106916.
1: Atau bisa di RRI Digital.
0: Oke, senang banget. Kita bakal tungguin pagi ini ya. Masih di Spada.

0: setuju banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
2: Ah, kamu lebay. Ini kan canda doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
2: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton

0: normalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya. Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Kita masih sumringah aja bertiga.
0: Benar banget.
1: Ya ampun, dari tadi walaupun lagu berjalan ya, kita masih bahas bola ya.
0: Benar.
1: Dan yang berkaitan dengan itu.
0: Aduh, kira-kira ada informasi apa nih ya?
1: Apa sih?
0: Nih, jadi teman-teman Pro 2 ya, kayak yang kita tahu nih bahwa kemarin itu kita udah nonton Piala Dunia dan ternyata yang menang Spanyol ya kak.
1: Iya dong.
0: Bener. Jadi yang pro Spanyol pasti lagi wow berjoget-joget sekarang.
1: Masih ya sih.
2: Masih euforia banget sih.
0: Beda. Bener. Nah abis itu kan lagi masih pada demam Piala Dunia nih kak. Jadi masih ngebahas tentang kayak aduh pemainnya.
1: Harus.
2: Kalau tadi yang ganteng yang sekarang yang?
0: Sekarang yang berjasa.
1: Wah.
2: Berjasa dan ganteng.
1: Tetap dong. Iya. Ganteng itu kategori utama kita loh.
0: Jangan ketinggalan ganteng.
1: Iya ganteng.
2: Emang kenapa tuh dia berjasa?
0: Ini jadi kan kemarin tuh pada banyak banget yang bahas kalau misalnya kayak Lamine Yamal kan viral banget sampai karena dia adalah anak kecil atau bayi yang pernah dimandiin sama Messi.
1: Iya dong, betul.
0: Makanya viral. Ternyata ketemu lagi gitu. Ternyata ketemunya sebagai lawan.
1: Iya kan. Yeah.
0: Benar, orang-orang tuh mikir kayak aduh Lamine Yamal, semoga Lamine Yamal nih yang cetak gol gitu.
1: Iya, pengennya.
0: Tapi ternyata adalah datang nih pahlawan kita dari Spanyol.
1: Wow.
0: Siapa lagi kalau bukan Ferran Torres?
1: Wow.
2: Ini yang paling berjasa karena 1-0 itu ya.
1: Benar cetak golnya.
0: Bener banget, jadi karena dia makanya Spanyol bisa ngeraih Piala Dunia lagi nih.
1: Aduh keren banget.
0: Iya keren banget. Iya kan penantian Spanyol ya, kayak 16 tahun
1: iya
0: akhirnya
1: kan?
0: Menang lagi.
1: Dari 2010 setelah prediksi itu ya.
0: Iya bener banget.
2: Emang prediksi apa tuh?
0: Kayaknya kita bakal bahas banyak ya.
1: Iya kan ini. Tentang
0: kayaknya
1: itu juga
0: nyambung banget gitu ya.
1: Betul
0: bener banget. Nah jadi si Ferran Torres ini kan dia yang cetak gol nih. Nah akhirnya si pecinta-pecinta sepak bola ini banyak yang bilang, eh ternyata pencetak golnya Ferran Torres gitu loh. Oh ternyata ini pahlawannya gitu.
1: Iya kan.
0: Benar. Jadi para apalagi yang kayak FOMO-FOMO-an ya kak, langsung pindah nih. Kayak ada misalnya dari Lamine Yamal, terus yang cetak ternyata ganteng juga.
1: Wah.
2: Ini kayaknya jadi sama kamu ya.
1: Emang nyari yang ganteng-ganteng deh kita ya.
2: Kak Resti juga kayaknya.
1: Iya dong. Asal jangan kamu enggak.
2: Enggak,
1: kalau enggak emang enggak.
0: Iya benar. Ternyata dia yang jadi pahlawannya gitu. Bagus banget kan.
1: Iya kan.
0: Jadi kayak orang-orang, oh ya ampun ini nih pahlawannya, ini nih yang bawa Spanyol bisa menang lagi.
1: Asli dong, asli.
0: Kalau menurut kamu nih enggak gimana tuh?
2: Bagus ya, bagus.
1: Bagus ya, aku jadi pengen kayak dia.
2: Maksudnya kalian fansnya yang positif gitu kan?
1: Iya.
2: Yeah. Jadi wanita itu ternyata suka sepak bola gara-gara pemainnya. Pemainnya ganteng maksudnya.
1: Ini fakta baru yang kamu baru tahu ya.
2: Kalau orang kan biasanya milih, kalau cowok ya milih negaranya, aku dukung ini deh, dukung Spanyol deh, dia harus menang deh. Kalau kalian lebih ke personal ya.
1: Iya, tentu saja kayaknya ya kan.
0: Kadang aja di film-film nih ada pemain antagonis ya, tapi lebih ganteng dari protagonis.
2: Jadi lebih, ayo bunuh dia.
1: Kita ngedukung yang ganteng pokoknya.
2: Oh my god, ternyata gini ya.
1: Iya dong. Buktinya kalau film aja misalnya pemeran yang gak ganteng, males nonton.
0: Gak ganteng banget. Dracin gak ganteng, gak mau.
1: Iya bener, males banget deh. Pokoknya harus ganteng ya hidup ini. Ya ampun. Iyalah ya. Ya udah, nanti kita bakal cari info-info lain juga. Tapi mungkin yang ganteng atau enggak sih. Enggak sih. Ini
2: kayaknya berbanding terbalik.
1: Tapi kesian lo dia lo. Nanti kita bahas ya.
0: Iya benar banget.
1: Kita bahas apa tapi nanti teman Pro 2.
2: Tapi berhubung kalian lagi jatuh cinta nih, aku ada satu lagu buat kalian.
1: Wow.
2: Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lagi jatuh cinta.
1: Wow.
2: Ini dia satu buah lagu untuk kalian, Jatuh dan Menari dari Kelce.

Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

0: Dengan 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu masih bersama kita bertiga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau tadi kita sudah mendengarkan lagu bergenre cinta-cintaan. Nah, kalau kita tadi kan sudah membahas tentang cinta-cintaan nih. Kayaknya Ulan memang cinta banget ya.
1: Iya loh.
0: Nah, ampun tadi ya, aku mention ada disebutin ada memprediksi apa itu tadi ya.
1: Oh.
0: Itu maksudnya gimana itu? Aku itu penasaran ya.
2: Kayaknya mungkin yang Angga maksud nih ini kali ya, Kak.
1: Yang
2: Paul, Kak.
1: Iya, kan?
0: Apa itu
1: siapa Paul? Pula Paul, kan? Kita udah bahas Paul? Udah banyak ya, Mal ada Torres. Ada ini Paul sekarang. Kamu tau enggak Paul?
0: Gimana tuh?
2: Nah, apa itu? Jadi Paul ini si gurita. Kamu tau enggak si gurita?
0: Gurita.
1: Iya, gurita. Iya, hewan gurita.
0: Apa hubungannya dengan bola tadi?
1: Ini nih, kasih tahu dong.
2: Jadi gini ceritanya. Nah, di balik apa sih kemenangan Spanyol ini ya 2026 ini apa sih warganet tuh kembali kayak mengenang sosok si Paul ini tadi.
1: Iya.
2: Si gurita ini tadi tuh kembali kayak diinget nih sama orang-orang kayak itu tuh hewan yang pernah dulunya itu mendunia karena dia itu berhasil memprediksi 8 pertandingan Piala Dunia 2010.
1: Wow, bener banget.
0: Itu gurita.
1: Gurita loh.
0: Memprediksi Piala Dunia.
1: Bener. Iya, itu tahun itu 2010 gimana? Lalu ya.
0: Gimana itu cara dia memprediksi? Dia menuliskan apa gitu?
2: Oh, menuliskan. Enggak. Jadi kata Kak Resti tadi.
1: Iya, kan langsung ngarin kayak suhu bercerita ya.
2: Nah, jadi katanya pokoknya gurita ini tuh kayak ditaruh di suatu akuarium gitu ya, Kak. Ya,
1: betul.
2: Terus kayak dia tuh kalau misalnya orang-orang tuh pada nanya nih, kira-kira siapa nih yang bakal menang gitu lah, kurang lebih ya. Terus abis itu kalau misalnya yang bakal menang yang ini coba deh dipeluk gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Ternyata dia peluk bolanya Spanyol
1: waktu itu, betul. Keren banget.
0: Dan ternyata kan? Setelah dari prediksi itu memang beneran
1: benar. Benar. 2010 memang Spanyol kan.
0: Kalau 2026 ini masih ada enggak sih Pak? Kayaknya udah gede.
1: Iya kan. Ngeri juga kalau gurita sampai panjang umur gitu ya. Tapi ungkapnya sedihnya ternyata dia tuh langsung mati setelah enggak lama dari Piala Dunia itu loh ya.
0: Kayaknya kata-kata sih kena angin.
1: Kena angin. Kayaknya kena angin loh dia. Iya kan. Oktober kan Juli Piala Dunia. Oktobernya dia ini meninggal ya. Langsung kena angin. Tapi emang dia sudah sempat dapat teror ya. Maka aku pikir ya Allah berat banget jadi gurita.
0: Emang gimana terornya, Kak?
1: Iya, dia tuh banyak dapat dikecam di teror kayak ayo kita goreng gitu loh maksudnya. Masukkan Paul ke penggorengan gitu
0: gara-gara gurita crispy ya.
1: Iya. Kasihan banget gara-gara yang meneror itu yang enggak dipilih sama Paul negara enggak dipilih jadi warganya marah
2: pasti
1: gitu sih, kasihan banget.
2: Kalau Paul itu manusia rese dia
1: kan. Bener kan? Bukan akan terus langsung ke psikolog enggak sih?
2: Iya, aduh bener.
1: Aku salah apa ya? Oh, itu kalau Paul bisa ngomong gitu dia bilang ya.
2: Terus dia bilang pasti bakal kayak, "Loh, aku disuruh milih loh ini."
0: Iya.
1: Iya loh.
0: Dan gitu. Katanya bener. Memang di kotak-kotak itu tuh dikasih kotak dua kan antara negara-negara itu. Dikasih makanan di situ.
1: Oh,
0: nah,
1: gitu.
0: Jadi makanya gurita itu tertarik pingin meluk yang mana gitu kan.
1: Oh,
0: ternyata memang
1: gitu.
0: Dia meluk yang Spanyol itu dan menang.
1: Iya, katanya gitu ya.
0: Tapi kan kalau sekarang kan enggak ada lagi tuh gurita ya. Kalau sekarang tuh ada lagi enggak kira-kira yang prediksi gitu kan.
1: Ada lagi katanya.
0: Karena kan gara-gara ini tuh kan apa namanya penggemar sepak bola tuh pada meningkat.
1: Bener banget, tapi bener sih. Bener.
0: Orang tuh tertarik kayak, wih bagus ini ternyata. Gitu
1: kan? Seru sih ya.
0: Seru ternyata.
2: Loh, ternyata bisa ini diramal juga.
0: Iya,
2: gitu,
0: iya kan? Emang kalau terbaru ini ada apa?
2: Kalau katanya nih ya, setelah 16 tahun nih si Paul ini meninggal ya. Ternyata dia ada sosok pengganti.
1: Enggak ada aja ya.
0: Ada keturunannya, keturunannya. Beda ya.
1: Tapi bukan ini, bukan gurita ya.
2: Takutnya kalau gurita digoreng lagi.
1: Iya. Stres pula deh kayak Paul kan.
2: Iya, ternyata munculnya sosok baru ini bernama Nico.
1: Ah ya ampun.
0: Oke, nama manusia ya.
1: kamu ya, gak enak banget ya aku kayaknya ya. Maaf ya Ayang. Iya, sebutkan apa itu Nico.
2: Nah, ternyata si Nico ini adalah seekor anjing ya. Seekor anak anjing.
1: Yang
2: anjing golden retriever gitu. Yang dijuluki sebagai penerusnya Paul, Kak.
1: Oh.
0: Memang kenapa dia bisa dikenal itu?
2: Iya, dia jadi penerusnya si Paul itu karena menjelang final Piala Dunia 2026 ini Nico juga memilih bendera Spanyol. Iya, sebagai tim yang akan mengangkat Ralfi gitu.
0: Oke. Berarti baru-baru ini ya?
2: Iya, baru-baru ini. Dia kayak disuruh milih nih, sama aja sih kayak si Gurita tadi ya.
0: Tapi enggak dalam air ya?
2: Iya, enggak dalam air.
1: Aduh, kelelep juga tuh ya kayaknya anjingnya ya.
2: Benar, anjingnya pinter ya, apalagi Golden Retriever tadi. Terus abis itu dia disuruh pilih nih salah satu bendera. Ya dia pilih bendera Spanyol.
0: Kayaknya dia mencium bau-bau kemenangan.
1: Iya, kan dia kan bisa mengendus ya soalnya.
0: Iya,
1: anjingan gitu ya.
0: Keren ya.
2: Tapi kali ini enggak bisa kena ayam digoreng.
1: Enggak, ya jangan. Masa dia digoreng kan kasihan banget ya. Iya, jangan dong ya. Tapi emang keren banget itu Mompro 2 ya. Jadi akhirnya memang setuju banget kalau si Spanyol ini melahirkan banyak superstar. Kayak lagu yang mau kita putar sih sebenarnya ya. Yang judulnya superstar gitu. Ini bukan merek coklat ya guys.
2: Okay.
1: Beda cerita ya soalnya ya. Okay deh, nanti kita bakal balik lagi. Masih banyak info-info keren lain kan?
2: Benar banget.
1: Pastinya dong. Banyak banget loh ya teman Pro 2. Jadi kamu tinggal tunggu aja kira-kira apa lagi bakal kita bahas setelah ini gitu ya. Karena abis ini kayaknya Angga punya info. Dia mau dipanggil Difta gak? Mau dipanggil Angga?
0: Iya, Difta.
2: Iya.
1: Ya udahlah. Kita ganti nama. Kan kalau orang kan potong kambing, tapi enggak potong anjing. Maksa banget ya. Kan Niko tuh kayaknya harus diteror juga.
2: Jangan dong, jangan.
1: Cukup kambing aja ya.

0: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.
2: Wah, Kinan, kamu mulai hobi baca buku?
3: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
2: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
3: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
2: Ya udah deh, aku pinjem buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
3: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Yes.
1: Yes, yes, yes. Aduh, walaupun udah 1 jam berlalu ya.
0: Benar banget.
1: Kayaknya semangat kita tuh enggak putus-putus, Ci. Yeah. Hebat enggak sih kita, Ci? Maksa banget kayak judul lagu hebat ya, yeah. Lagu Ta.
0: Keren
1: maksa,
0: ya.
1: Ya pasti ya. Tapi walaupun kita sudah mengakhiri tadi obrolan tentang dunia bola-bola dunia yang luar biasa, nanti kita kan mau ke program selanjutnya, Ci. Ini favoritnya Anggara banget soalnya. Dia udah nyiapin bahan banyak banget loh, beneran.
0: Benar.
1: Iya, enggak bisa mengimbangi lagi ya. Dia udah dari semalam katanya udah disiapin bahan untuk ngobrol sebentar lagi jam 9 ya. Nanti kita bakal ngobrol di Spada edisi
0: moderasi beragama.
1: Yeay, pastinya dong ya teman produa. Jadi kita bakal ngobrol di situ nanti dong, pasti. Teman produa juga tetap kita bakal undang ya, pasti ya.
0: Benar banget.
1: Kita nimbrung bareng kita. Dimana
0: ya,
1: aja.
0: Jadi kalian bisa tetap stay tune di Pro 2 ya, teman-teman Pro 2, terutama di Spada ya.
1: Betul.
0: Benar. Jadi kalau misalnya kalian mau request lagu favorit, bisa banget langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0816110696
2: atau di RRID kita.
1: Iya, bisa banget. Ya udah karena jam 9 ya, kita mau kasih satu lagu. Ya abis itu tolong lagi dong.
0: Benar.
1: Gak lama-lama ya teman Pro 2, kita langsung balik lagi kok nanti, tenang aja. Karena Anggara udah siap banget katanya dengan infonya yang bakal di-share buat kamu pasti ya. Jangan gitu dong, Anggara kan jadi beban. Ya udah teman Pro 2, ya jangan lama kemana-mana, masih di Pro 2 FM bareng kita bertiga. Ada aku Resi Chandra.
0: Ada aku WP
2: Anggara.
1: Yes, kita masih di
0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Palembang, teman terbaik. Kamu masih bersama kita bertiga di Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Iya deh, tapi kita di edisi khusus ya saat nah, ini ya teman berdua.
0: Agak serius-serius dikit.
1: Langsung ya. Jadi kalem loh modenya si Angga di sini. Bener. Ya. Oke, kita di edisi moderasi beragama teman berdua. Jadi kita sudah mendarat ya. Kalau tadi kita di pulau berbeda, sekarang di pulau yang beda lagi.
2: Bener banget.
1: Gitu. Padahal sama aja yeah. sih sebenarnya. Kan tetap aja kita kasih info-info positif. Cie, asik banget.
0: Kalau berbicara tentang moderasi beragama, di mana kita harus menghargai.
1: Yes, betul.
0: Menghargai perbedaan.
1: Benar. Setuju.
0: Kemudian banyak ya yang pelajaran yang kita ambil ya.
1: Benar.
0: Oke. Nah, aku ada berita nih dari Kementerian Agama yang menjadikan moderasi beragama itu sebagai salah satu materi utama dalam kegiatan pengenalan siswa baru di madrasah.
1: Oh, wow.
0: Nah, ini kan kita kan sudah melewati ya. MPLS ya.
1: Iya kan.
0: Dan ada materi khusus di mana isinya itu moderasi beragama yang tujuannya yaitu membentuk generasi yang cinta tanah air, menghargai keberagaman dan menolak paham ekstrem.
1: Wow.
0: Nah, ini
1: bagus
0: menurut
1: banget.
0: Menurut Difta ya. Sangat relevan ya karena kan di era media sosial saat ini kan perbedaan itu perbedaan pendapat ya khususnya ya. Sering memicu perdebatan. Bener. Contohnya bola misalnya kan yang tadi kita bahas kan itu kan memicu perdebatan bahkan ujaran kebencian. Nah, makanya adanya materi ini tuh untuk upaya pemerintah dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, tapi ya sih setuju banget ya.
0: Kalau dari Ulan ada enggak cerita-cerita dulu tentang berkaitan
2: kalau dari ini? Aku ya, mungkin ada sih Kak ya, tapi kayaknya dikit aja nih spill ya. Kalau dulu waktu SMA mungkin aku pernah ada teman Chinese. Jadi apa yang bisa kita ambil nih terkait materi kita tadi moderasi beragama ya. Karena aku dulu misal ya, kalau misalnya kita lebaran ya, kita lebaran, terus aku undang nih teman-temanku. Nah, si Chinese itu tadi dia yang paling excited buat datang.
1: Oh iya sih.
2: Iya. Bener. Malah dia pakai bajunya gamisan, sedangkan teman-teman yang lain pakai jeans.
1: Oh ya ampun, sangat menghargai. Benar dia banget. Ya kayaknya ya sesuai tema
2: iya,
1: banget.
2: Dia paling excited gitu loh.
1: Iya,
2: nah
1: iya,
2: begitu
1: iya,
2: pun
1: iya.
2: Ketika dia Imlek ya, terus kami diundang juga. Kan dia bilang katanya, datang dong nanti ada angpau. Wow.
1: Oh, langsung duluan WP datang ya.
2: Banget. Itu karena rumahnya dekat jadi langsung. Oh ya udah oke langsung gas.
0: Kayaknya walaupun jauh masih gas ya.
1: Benar. Iya, jadi paling excited WP kayaknya katanya kayak gitu. Kan,
0: tapi kalau aku tentang berkaitan tentang apa moderasi beragama ini kan aku kan ngajar di IGS ya.
1: Wow, bolehlah ya, Bapak ini.
0: Global School.
1: Kamu ngajar. Di sana
0: kan banyak. Iya, di sana kan banyak apa yang berbeda-beda agama. Tapi saya melihat memang kesulitan dari adik-adik itu dia tidak memandang perbedaan agama gitu. Jadi memang saling menghargai. Jadi dalam perkumpulan itu tuh dalam lingkaran itu memang beda-beda agamanya. Ada yang agama Islam, Konghucu, ada yang agama Kristen dan lain sebagainya.
1: Dan
0: kalau aku ngeliat sih luar biasa dari mereka, cara mereka menghargai agama gitu kan, itu luar biasa sih. Itu harus kita contoh dan juga harus kita terapkan gitu ya.
1: Benar sih. Jadi isu agama nih walaupun katanya sensitif banget, tapi kalau orang tuh bisa menghargai gitu kan ya, wah itu bakal indah banget loh guys.
0: Kalau kita berbicara tentang moderasi beragama itu bukan berarti kita mengurangi keyakinan ya. Karena sejatinya moderasi beragama itu kita tetap menjalankan ajaran agama masing-masing dengan baik. Kemudian menghormati hak orang lain untuk beribadah sesuai keyakinan. Dan juga yang paling penting adalah menolak kekerasan maupun diskriminalisasi atas nama agama. Benar. Jadi itu tidak boleh dinormalisasi ketika kejahatan itu dinamakan agama. Karena agama manapun tidak pernah mengajarkan kekerasan.
1: Benar. Setuju banget ya, kan? Ya. Betul banget ya. Jadi pas banget kalau ternyata pas MPLS kemarin perkenalan baru ya. Itu diterapin banget gitu loh.
0: Bagus itu. Itu bagus kan sebagai upaya pemerintah kan, apalagi waktu perkenalan anak-anak SMP gitu kan, itu kan sangat bagus. Nah, kalau berkaitan tentang kehidupan sehari-hari nih ya. Kalau menurut WP dalam kalau menurut WP moderasi beragama ini kan maksudnya tuh kalau nilai-nilainya aja nih kita ambil ya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana?
2: Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, ya gimana ya, menurut aku sih yang paling penting banget ya kayak kata kamu tadi, ya kita harus bisa menghargai perbedaan tadi sih. Kalau biar apa ya, biar rukun. Terus tadi apa, pemerintah ngadain moderasi beragama di MPLS itu, itu juga berguna banget ya, karena bener, adanya kayak pembelajaran sejak dini gitu. Karena kan kadang gimana ya, maksudnya kita tuh harus untuk melakukan atau beradaptasi dengan moderasi beragama itu sendiri, kita kan harus butuh dukungan dari keluarga, lingkungan juga yang pasti. Jadi makanya itu kalau buat sehari-harinya dibiasain, kayak kalau misalnya kita mulai dari ngehargain agama orang lain aja gitu loh. Misal kalau misalnya sekolah negeri ya kak, banyak tuh kan yang non-muslim gitu. Nah terus ketika pelajaran agama Islam, ya yang non-muslim itu disuruh keluar, kalau di sekolah aku dulu disuruh keluar, tetapi bukan keluar hanya untuk duduk atau makan gitu, bukan. Tapi mereka juga belajar agama mereka.
1: Iya betul. Tapi gitu ya sih, benar-benar sama. Juga gitu loh dulu.
0: Jadi
1: ya,
0: yang paling penting itu kalau di media sosial ya, itu kita harus menjaga ucapan di media sosial.
1: Iya dong. Ini nih yang paling krusial banget sebenarnya. Karena banyak sih banget kan ya sekarang ini serang menyerang gara-gara komennya gitu.
0: Karena kan kita kan harus mengutamakan dialog gitu ketika terjadi perbedaan pendapat. Jangan sampai nanti ada kejahatan apapun mengatasnamakan agama. Tidak boleh ya.
1: Benar.
0: Kalau menurut Kak Resti sendiri apa ya?
1: Langsung nanya dia. Kak Resti, lagu apa yang mau diputar di sini ternyata kan? Iya ya, langsung kan. Tapi iya benar, setuju banget sih. Nah kalau aku tuh, aku tuh lebih mendingan, ah udahlah, karena aku juga pertama gak jago banget untuk kayak debat-debatan ya, aku mending gak usah membahas deh gitu. Misalnya di media sosial gitu kan ya. Jadi kalaupun ada komen-komen gitu, aku mending gak usah nimbrung deh. Karena aku juga orangnya gak enakan langsung kan. Gak enakan gitu loh. Kadang-kadang kan, karena setiap orang kan ngerasa kepercayaan masing-masing tuh bener gitu kan. Jadi aku gak ngotot-ngotot banget sih orangnya gitu loh. Daripada berantem ya gitu kan. Ya kalau orang Palembang bilang ngeci ibala sih sering banget gitu.
0: Nah buat teman perdua nih, kita harus berperan di sini ya. Yang pertama kita menjadi agen perdamaian di lingkungan sekolah, kampus, bagus maupun banget komunitas ya. Kemudian untuk teman perdua ya, terutama Gen Z ya, kita harus bijak menggunakan media sosial, itu yang paling penting. Karena media sosial itu bisa berdampak baik dan juga bisa berdampak buruk.
1: Betul.
0: Nah, kemudian kita harus menyaring informasi sebelum membagikannya. Jadi ketika ada informasi apapun itu ya, bukan hanya tentang moderasi beragama, kita harus mencari dulu informasinya, kebenarannya. Kemudian yang paling penting adalah yang terakhir, mengedepankan empati dibandingkan kebencian.
1: Nah,
0: jadi
1: itu.
0: Jadi kita harus ada empati.
1: Betul. Benar banget. Betul, sepakat ya. Yes, jangan sebaliknya ya, teman pro 2 ya. Ya mudah-mudahan kalau udah kayak gitu sih aman banget dunia persilatan kita ini ya. Enggak ribut-ribut masalah agama, perbedaan keyakinan tuh enggak ada masalah sebenarnya.
0: Karena damai itu indah.
2: Benar banget.
1: Indah banget dong.
2: Harus
1: ya.
2: Harus damai ya.
1: Harus
2: kita
1: dong ya.
0: Kayaknya indahnya hidup ini setelah lagu ini bakalan indah-indah banget.
1: Lebih indah lagi harusnya ya, enggak sih?
0: Gitu gak bridging ya.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita,
4: Bhinneka Tunggal Ika.
5: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the game.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Aduh, kan masuk ada sebelumnya. Gak apa-apa, gak denger juga ke orang ya. Ya begitulah, kadang-kadang kita ngomong pakai bahasa hati, kadang pakai bahasa kalbu gitu kan ya. Tapi kali ini teman Pro 2, kita masih nemenin kalian bertiga dan masih ada info dong. Harus.
2: Tentunya, temanya apa?
0: Masih sama. Tadi dong.
1: Harus pasti. Banget. Iya kan. Kita
2: kayaknya
1: masih ngebahas
2: moderasi. Kayaknya Ulan ada berita terbaru.
1: Apa tuh?
0: Tadi kan kita ngomong-ngomongin masalah moderasi beragama ya kak. Kalau misalnya ngomongin masalah moderasi beragama, kayaknya aku sering lihat dari TikTok ya. Kan kalau misalnya tadi kan kita bilangnya kita cinta damai gitu kan.
1: Harus.
0: Nah tapi kalau yang sering aku lihat dari TikTok itu kayaknya mereka kurang cinta damai deh kak.
2: Wah, kenapa gitu? Kenapa
1: tuh? Contohnya.
0: Karena ya misal gini, ada nih dua orang lah ya. Itu mereka pacaran. Terus misalnya beda agama lah.
2: Benteng besar itu ya.
0: Kan. Nah, abis itu netizen tuh enggak cuma yang kayak lucu, tapi ternyata beda agama, aduh susah ya.
1: Iya kan.
0: Nah terus netizen pada notice ke kayak ini kira-kira siapa ya yang bakal login, siapa ya yang bakal pindah gitu.
1: Yes, betul banget ya.
2: Makanya sekarang tuh banyak lagu-lagu yang menceritakan tentang beda agama. Benar.
1: Aku gitu kan. Untuk kamu yang mulai lanjut.
2: Beng-beng.
1: Iya kan.
0: Mau
1: banyak
0: gitu kan.
1: Betul. Karena banyak fenomenanya.
0: Nah, jadi ada waktu itu aku lihat nih komentar dari TikToknya ya. Ternyata ada yang komen gini, kenapa sih orang jadinya jatuhnya kayak menjatuhkan gitu ya kak?
1: Iya.
0: Karena ada yang bilang gini, kenapa sih kalau misalnya ada yang pindah agama ke agama Islam tuh orang-orang pada seneng gitu. Tapi kalau misalnya pindah ke agama lain, orang-orang pada kayak, aduh kak sayang banget, kenapa kamu keluar gitu.
1: Iya, betul.
2: Padahal kan itu hak-hak mereka.
0: Bener
2: gitu kan
0: banget.
2: Memang pada netizen di TikTok ini pada ikut campur semua.
1: Iya kan, banyak ikut campurnya ya sebenarnya ya.
0: Kayak padahal kan itu apa sih, privasi orang-orang ya.
1: Maka aku bilang tadi, aku lebih milih gak usah komen dah kalau untuk urusan kayak gitu tuh, kayak sensitif banget gak sih. Cukup dalam hati aja ke komat kabir, dasar gitu kan ya. Cuman tidak akan aku tuliskan karena enakan juga kan.
2: Jadi agak miris ya liatnya.
0: Bener kan, harusnya kita, apalagi kita kan anak muda nih ya kan. Kita tuh harusnya bisa nih buat kayak stop deh yang kayak menimbulkan propaganda kayak gitu tuh, gak usah.
1: Betul.
0: Gitu kan. Karena ya tiap orang punya kepercayaannya masing-masing dan punya perspektifnya masing-masing. Jadi kita gak perlu kayak yang terlalu ikut campur gitu. Kan? Buang-buang time gitu.
2: Ya itulah yang kita bahas tadi kan, perbedaan pendapat itu di media sosial gitu kan. Makanya ketika kita berkomentar di media sosial itu harus hati-hati gitu kan.
0: Benar.
2: Jangan sampai nanti memunculkan perdebatan. Kan itu kan tadi kan memunculkan perdebatan ya.
0: Iya benar.
2: Sangat miris sekali ya. Apalagi itu kan bisa dilihat oleh banyak orang ya. Apalagi
0: benar
2: di TikTok
0: banget.
2: Ya
0: iya.
2: Jadi buat teman Pro 2 ya, dalam kita berbeda sosial itu harus hati-hati. Itu pesannya ya.
1: Betul. Mending
0: biar
1: komen yang bagus deh.
0: Perpecahan ya kak.
1: Yes, betul banget. Kita mending komen-komen yang positif aja gitu kan ya. Kayak lagu satu ini hanya memuji. Mending muji-muji aja dah. Gak apa-apa ya. Kalau nyerang-nyerang tuh endingnya berantem soalnya.
2: Iya.
1: Gak mau.

0: tentang teman terbaik kamu.
1: Okay. Masih bersama kita bertiga di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Oke deh, ya pasti untuk moderasi beragama ya.
1: Iya.
2: Kita tuh udah jadi anak baik banget loh. Dari tadi ngebahas hal-hal positif.
0: Bagus
2: asli ya. Bagus-bagus banget ya. Kita harus kalian toleransi, menjaga dan lain-lain. Wih ampun. Langsung suasana hati kita juga ikutan baik ya. Kalau kayak gini kan. Betul.
1: Harus.
2: Tapi kayaknya gak berasa banget udah hampir jam 10 aja nih.
1: Iya, ya, saatnya bener. Kata-kata mutiara kita. Kata-kata bijak
2: harus
1: kita ya.
2: Iya, kata-kata hari ini kalau
0: mulai
2: gitu.
0: Dari Angga dulu deh.
1: Wah, ini kayaknya kalian harus dengerin sambil tutup mata deh.
2: Iya. Yeah. Ada back sound-nya enggak? Ada back sound-nya? Kita taruh
0: special gitu ya. Oke.
1: Di bumi yang sama kita berpijak, di langit yang sama doa dipanjatkan. Keyakinan boleh berbeda, namun kemanusiaan selalu menyatukan. Moderasi bukan tentang mengurangi iman, teman-teman, melainkan memperluas kasih dan penghormatan. Karena damai lahir saat hati memilih saling memahami, bukan saling menghakimi. Selamat menjalani hari, tebarkan toleransi, rawat persaudaraan, dan jadilah alasan mengapa dunia terasa lebih damai.
2: Wow. Sekali kamu ya.
0: Keren banget.
2: Aku tidak percaya diri mengatakan ini karena ternyata aku bisa sebijak ini dia bilang gitu.
1: Iya. Kayaknya
0: bijak banget.
1: Bagus banget.
2: Iya.
1: Kalau orang
2: apa itu?
0: Kalau aku ya, aduh ya Allah. Aku agak merinding ya denger yang Angga tadi.
2: Iya kan, langsung kan. Deg-degan banget nih nunggu.
0: Kalau aku sih ringan-ringan aja ya Kak. Paling kayaknya buat teman-teman Pro 2 kalian, apalagi anak muda ya, kita harus tetap saling menjaga toleransi beragama ya. Apalagi terutama untuk menghargai sesama gitu ya. Intinya kita tetap fokus aja nih ke kepercayaan kita masing-masing. Jangan kayak sibuk ngurusin urusan orang lain. Gak usah gitu.
2: Betul.
0: Jadi kayak tetap menghargai perbedaan aja.
1: Dan juga waktu itu berharga.
0: Benar.
1: Waktu itu untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain.
2: Bolehlah kakak ini. Bolehlah kakak ini ya. Oke. Ini seru banget kan teman Bro 2 ya. Kita udah ngobrol ya dari tadi, udah bertiga ngasih info juga buat kamu. Bahkan dari tadi jam 8 ya sampai sekarang
0: bang.
2: Dong.
1: Tak terasa ya.
2: Iya kan.
0: 2 jam berlalu terasa? Ya Kak.
2: Kan? Tapi buat teman Pro 2 makasih banget ya buat kamu yang udah dengerin kita. Nanti kita siaran bertiga lagi next time.
1: Yeah.
2: Seneng banget. Ya udah, kita harus closing kayak gitu ya. Yeah. Langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku Resti Chandra.
0: Aku WP.
2: Kita kan tetap kompak ya kita ya.
0: Benar.
2: Oke, kita langsung bertiga pamit ya. Jangan lupa untuk selalu janjikan generasi muda sebagai headline.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Agatha Chelsea rilis single terbaru Good Alone sebagai langkah awal karir independennya. Ia mengungkapkan bahwa proses menulis lagu ini membawanya menemukan keberanian dalam mengeksplorasi dirinya. Menurutnya juga sisi yang lebih bebas dari dirinya muncul selama proses penulisan Good Alone, dan ia juga bangga membagikan kepada para penggemarnya. Informasi selanjutnya, Menko PMK Pratikno mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi anak melalui gerakan nasional yang terus diperkuat. Pelindungan anak diwujudkan melalui 4 ruang utama, yaitu keluarga, pendidikan, publik, dan digital sebagai fokus bersama pemerintah. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci kesuksesan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan optimal bagi anak di Indonesia. Informasi terakhir, Indonesia mendorong penguatan peran masyarakat pesisir sebagai penggerak utama ekonomi biru ASEAN. Masa depan ekonomi biru ASEAN disebut akan semakin ditentukan oleh kemampuan kawasan dalam memperdaya komunitas pesisir. ASEAN ID Blue menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk membumikan ASEAN dengan menerjemahkan kerjasama regional menjadi manfaat konkret bagi masyarakat. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat siang dan sampai jumpa.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Nanti mau poin 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, ketemu bareng Naura di santai siang hari ini. Dan seperti biasa, pastinya dari jam 10 sampai jam 11 Naura juga gak bakalan sendirian, karena udah ditemenin sama anak magang juga nih. Ada siapa yang nemenin Naura? Hai.
1: Halo, aku Halwa.
0: Yes, ada Halwa. Iya, ada Della juga, teman Pro 2. Kangen banget gak sih dengerin suara Della nih? Gak ada yang kangen ya ternyata. Diem, aku mau ngomong sama Halwa loh ini. Iya deh, halo, pusing ya denger orang-orang ini ya. Nanti kita kick deh mereka dari sini ya. Oke deh, Halwa, hari ini kita bakalan ada info apa aja nih Halwa? Boleh gak di spill dikit?
1: Boleh dong, nanti kita bakal nginfoin tentang Ariana Grande ya.
0: Wow, yes. Ini seru banget sih, karena Ariana juga kebetulan mau ngeluarin album baru, ya enggak sih?
1: Iya, betul.
0: Oke deh. Nanti kita bakal ngomongin Ariana Grande dan banyak lagi sampai jam 12 pastinya bakalan kasih info seputar dunia entertainment. Yes. Nah, nanti juga di jam 12 sampai jam 1 kita bakalan ngebahas seputar UMKM dan juga kuliner teman Pro 2. Jam 1 sampai jam 2 kita bahas apa sih?
1: Segmen olahraga ya. That's biasanya.
0: That's right. And then jam 2 sampai jam 3 kita bakalan bahas entertainment lagi. So, teman Prodio, untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, kamu bisa banget WhatsApp di mana, Halwa?
1: Di 0816-1106-916.
0: Atau
1: bisa juga di RRI Digital.
0: Yes, kamu bisa langsung komen aja di live chatnya, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu. So, teman Pro 2, untuk nemenin santai siang kamu hari ini ya, langsung aja aku puterin lagu selanjutnya. This is Ruang Riang dari The Changcuters.

Langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yeah. Iya, nadanya nada rendah ya, ya, ya, enggak ada semangat kan. Iya, ya. Baru aja kamu dengerin juga teman Pro 2 tadi, karena lagunya mungkin kita jadi sedih ya. Karena lagu Hey That I Made You Love Me dari Ariana Grande ini emang lagunya tuh nadanya aja sedih sih, liriknya sebenarnya enggak sedih-sedih amat sih.
0: Iya sih, betul.
1: Tapi tadi kayak yang Halwa bilang ya, kayak kita bilang spill-spill tadi, kamu tanya kamu mau bawain info tentang Ariana Grande itu. Kenapa tuh Ariana? Betul.
0: Nah, karena ya baru-baru ini tuh Ariana tuh baru nge-share teaser music videonya untuk lagu terbarunya itu yang berjudul Petal melalui media sosial.
1: Okay. Nah, terus
0: walaupun durasinya tuh cuma singkat ya, teaser teaser tersebut tuh kayak langsung mencuri perhatian para penggemarnya gitu loh, Kak. Ya kan, karena menampilkan visual sinematik yang bernuansa hangat dengan sentuhan film klasik atau VistaVision 35mm.
1: Okay.
0: Nah, gaya visual itu pun jadi memunculkan banyak spekulasi tentang konsep music videonya yang segera dirilis gitu. Nah, tapi sebelum diunggah ke publik ya, cuplikan Petal ini sempat diputar nih, Kak, secara eksklusif di konser Eternal Sunshine Tour di Brooklyn. Nah, terus kehadiran teaser ini tuh menjadi bagian dari rangkaian promosi album terbaru Ariana yang bertajuk Petal yang akan dijadwalkan rilis tuh tanggal 31 Juli 2026.
1: Wow, nah, keren banget Mom Pro 2 ya. Emang aku tuh sempat ngeliat juga sih teaser videonya ya. Emang di situ tuh kayak kelihatannya cakep banget, hitam putih ya.
0: Iya,
1: konsep Ariana sekarang klasik-klasik kayak gitu ya,
0: enggak sih? Monokrom ya.
1: Monokrom ya. Apakah dia terinspirasi dari Tulus?
0: Wow.
1: Tapi emang cakep banget Mom Pro 2. Kalau kamu pengen lihat teasernya juga, kamu bisa langsung aja mampir ke Instagramnya Ariana Grande ya. Itu dirilis semua di Ariana kayaknya. Betul. Emang Ariana konsepnya tuh mengambil konsep hitam putih dengan bunga gitu kan, kayak cover albumnya juga kayak gitu ya kan.
0: Betul.
1: Jadi emang menarik banget nih Tomo Pro 2. Beda sama Ariana yang dulu-dulu tuh kayaknya hey gitu kan, semangat lima banget lagu-lagunya tuh. Mungkin karena semenjak dia ikutan Wicked kali ya, jadi sekarang tone down gitu vibe-nya. Tapi tetap seru banget ngeliat Ariana dengan lagu-lagunya juga yang sekarang makin ngena di hati ya gak sih?
0: Iya.
1: Tapi kalau dari Halwa sendiri, seneng gak sih sama Ariana, denger-denger lagu Ariana?
0: Seneng, suka. Sering sih aku dengerin lagu-lagunya tuh.
1: Lagu favorit dari Ariana apa sih?
0: Iya.
1: Diem deh, yang di sebelah, maaf banget nih. Oke, apa Halwa?
0: Aku lupa aku lupa ini judulnya.
1: Nyanyiin.
0: Lupa deh, Kak. Tapi ada apa yang kayak
1: apa tuh?
0: Hate Made apa ya itu? Adalah.
1: Yang tadi enggak, yang ini kita putar enggak? Hate I Made You Love Me enggak sih?
0: Nah, iya itu.
1: Iya,
0: aku lupa.
1: Itu emang enak banget sih lagunya, lagu baru juga itu bakalan ada di albumnya Ariana juga di Petal ya, teman-teman Pro 2 ya. Karena rencananya kalau aku baca-baca Petal ini bakalan ngerilis 12 track lagu baru ya dari Ariana Grande. Yang pertama tadi Hate I Made You Love Me, terus bakalan ada Petal, ada Stay, ada Oh Well, ada Big Feeling, ada Freak, ada Warning Sign, ada Like I Do, terus ada Never Get Over Me, ada Bad Things, Bunny Hop, dan juga Nowhere Nobody. Keren-keren ya. Berarti nih siap-siap nih para Arianator nih, mendengar 12 lagu dari Ariana nih, siap-siap. Momen-momennya ada galau pastinya.
0: Iya, ada semua ya.
1: Ada semua deh pokoknya di album barunya Ariana, teman Pro 2 ya. So, teman Pro 2, untuk kamu juga yang penasaran ya mungkin sama artikel selengkapnya tentang teaser Ariana Grande ini, bisa banget dibaca di mana, Hawa?
0: Bisa dibaca di RRI Digital,
1: rri.co.id.
0: Oh iya, sorry.
1: Iya nih, karena kamu hobinya dengerin di RRI Digital ya kan. Oke, dan satu Mom Pro 2, untuk kamu yang pengen baca lebih lengkapnya juga bisa ke rri.co.id. Dan untuk kamu pengen request lagu favorit kamu masih bisa banget, langsung WhatsApp aja. Di mana Halwa?
0: Di 0816 1106 916, atau bisa juga di RRI Digital.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: You're listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Naura
1: dan aku Halwa.
0: Yes, masih bareng kita berdua teman Pro 2 ya. Dan masih ngebahas seputar dunia entertainment juga nih. Nah, Halwa, ngomong-ngomong sekarang di bioskop banyak banget film-film bagus ya.
1: Iya, banyak nih, kayak info-infonya ya terbaru tuh. Nah, jadi aku ada mau kasih info nih. Ada film terbaru yaitu Spider-Man Brand New Day.
0: Oke.
1: Ini bakal ditayangin di bioskop pada tanggal 31 Juli 2026. Dan juga film itu bakal ngelanjutin kisah dari Peter Parker setelah peristiwa Spider-Man No Way Home saat itu. Saat itu kan identitasnya tuh udah tidak diingat lagi kalau
0: siapa-siapa teman-temannya ya.
1: Terus Tom Holland ini kan kembali memerankan Spider-Man dan akan menghadapi tantangan baru sebagai pahlawan super yang harus menjalani hidupnya dari nol.
0: Wah, sedih banget tuh pasti ya, dilupain sama orang-orang yang disayang tuh. Wah. Terus gimana gitu Halwa?
1: Nah, menariknya film ini tuh juga menghadirkan wajah-wajah baru yang akan bergabung dalam Marvel Cinematic Universe.
0: Oke.
1: Sehingga membuat alur ceritanya tuh semakin dinantikan oleh para penggemar.
0: Wah, makin seru aja berarti Spider-Man No Way Home ini ya. Jadi, bukan No Way Home, sorry, Brand New Day.
1: Iya, Brand New Day.
0: Keingetan No Way Home mulu ya. Karena saking No Way Home tuh kemarin tuh bener-bener memorable banget salah satu film Spider-Man karena menghadirkan beberapa Spider-Man lain ya kan. Jadi orang-orang tuh bener hype banget waktu itu.
1: Sempat
0: nonton juga gak sih Halwa?
1: Sempat sih, tapi aku ini, tapi lupa deh alur ceritanya ya.
0: Agak lupa-lupa ya, karena udah lumayan lama juga ya.
1: Oke
0: deh, tapi Brand New Day emang jadi salah satu film Marvel yang tunggu-tunggu banget. Karena ada salah satu karakter yang masih dirahasiakan ya perannya tuh apa, yaitu si Sadie Sink tuh teman Pro 2 ya. Karena kalau aku cari-cari nih, aku penasaran nih, kira-kira Sadie bakal main jadi siapa ya gitu. Ternyata masih belum tahu, kata Sadie dulu bilang, nonton aja biar tahu jadi siapa. Dan di trailer terbarunya teman Pro 2 tuh, akhirnya Sadie Sink tuh ditunjukin tuh. Tapi dia tuh kayak ditunjukin kayak pakai hoodie aja gitu kan.
1: Oh, jadi tidak diketahui.
0: Iya,
1: ya,
0: dia tersembunyi. Jadi dia bakal mainin siapa sih? Soalnya kan orang-orang tuh suka ngomong apakah Sadie ini jadi bibinya Peter Parker atau siapa gitu kan, karena rambutnya tuh merah-merah gitu kan. Jadi orang-orang tuh penasaran apakah jadi Mary Jane gitu kan, karena Mary Jane juga kebetulan rambutnya kan merah-merah gitu kan, kayak Sadie Sink gitu. Jadi orang-orang mikir ini Mary Jane nih. Tapi katanya bukan gitu yang pasti. Jadi kita tungguin aja ya. Tapi kalau Halwa sendiri excited gak nih nungguin Spider-Man?
1: Excited, aku penasaran, aku pengen nih nonton. Kita tunggu nih 30 Juli.
0: 30 Juli atau Mempro 2. Jadi pastiin kamu nonton, ajak semua keluarga kamu deh.
1: Betul, wajib nih.
0: Wajib banget. Apalagi kalau nonton Spider-Man pakai kostum Spider-Man kali nonton ya.
1: Unik ya.
0: Unik ya kan. Jadi pas kita beli tiket, Mbak mau nonton film, enggak usah sebutin film lagi, Mbaknya udah tahu.
1: Udah tahu nih
0: pakai nonton film apa ya, enggak sih?
1: Iya.
0: Kayak deh. Ini kayaknya juga jadi perpisahan aku sama Halwa ya. Sayang banget sih. Kenapa sih Halwa enggak sampai jam 12 aja?
1: Waduh.
0: Enggak, kata Halwa aku mah enggak suka. Enggak apa-apa ya. Berarti setelah ini ada yang nemenin aku lagi enggak nih Halwa?
1: Kayaknya udah deh kak, ini terakhir.
0: Oh my god, I'm so sad. Berarti Halwa terakhir ya. Oke deh teman Pro 2. Berarti setelah ini aku tidak akan bertemu dengan anak Ramagang dan kamu tidak akan mendengar mereka juga. Tapi besok masih ada kalian kan?
1: Masih.
0: Yes, itu dia teman Pro 2. Meskipun hari ini kita tidak bertemu sama mereka, tapi besok makalan ditemenin juga tuh teman Pro 2. Oke deh. Thank you so much Halwa yang udah nemenin aku dari jam 10 sampai mendekati jam 11 ini ya. Wah, selamat lagi, selamat bekerja ya Halwa kalau kayak gitu. Kalau Mbak Eci bilang tuh dia selalu suruh kasih kata-kata hari ini. Boleh gak aku juga minta kata-kata hari ini dari Halwa? Kata Halwa, aku belum nyiapin kak.
1: Kata-kata dari aku singkat aja.
0: Apa tuh?
1: Semangat terus untuk menjalani hidup.
0: Waduh, bener banget, semangat terus
1: karena
0: untuk menjalani
1: agak-agak
0: hidup.
1: Karena agak-agak berat ya.
0: Kenapa tuh berat?
1: Karena banyak pikiran nih. Laporan saya belum.
0: Itu dia, makanya dia mau cepet-cepet pergi tuh sama Bro, karena mau ngelanjutin laporan dia. Ya udah deh. Good luck untuk Halwa, semoga laporan cepat selesai ya. Thank you so much Halwa yang udah nemenin aku di Pro 2 Palembang sampai mendekati jam 11 ini. Dan teman Pro 2, seperti biasa juga bareng Naura pastinya masih sampai jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, make sure stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagunya Jenny Love Hangover, teman Pro 2, yang jadi salah satu ya lagu Jenny di album dia Ruby, teman Pro 2 ya. Yang emang jadi full albumnya Jenny di tahun 2025 dirilis dia, teman Pro 2, dan sukses banget karena emang menghadirkan banyak banget genre-genre keren, mulai dari R&B, ada hip hopnya juga, ada dance floor-nya juga. Jadi semua genre tuh ditekunin sama si Jenny, teman Pro 2, di album itu ya kan. Jadi nih, untuk kamu yang udah kangen banget sama Jenny juga, teman Pro 2 ya, Jenny juga baru aja ngumumin nih, dia bakalan ngerilis single terbaru berjudul Less Than A Lover. Nah, jadi lagu ini, teman Pro 2 ya, menjadi single Jenny setelah ngerilis album dia di tahun 2025 kemarin gitu kan. Dan album lagu ini juga tuh katanya tuh bakalan dirilis di tanggal 24 Juli 2026 tuh. Berarti Jumat nanti tuh, teman Pro 2, kita udah bisa denger lagunya. Dan uniknya tapi, teman Pro 2 nih, kalau dari teaser yang dibagiin Jenny ya, dari foto-fotonya gitu tuh, kayaknya Jenny ini bakalan mengusung nuansa yang lebih minimalis dah, dengan visual yang lebih emosional, teman Pro 2. Karena kalau dari foto-fotonya tuh, gambar-gambarnya tuh kelihatannya tuh kayak lebih warna-warnanya tuh lembut, ekspresinya tuh juga kayak calm gitu. Terus sinematografinya juga artistik, yang membuat banyak penggemar kalau berspekulasi ya, Less Than Lover ini bakalan mengusung genre pop dengan sentuhan R&B atau balada modern juga tuh, teman Pro 2. Menarik banget deh. Karena Jenny tuh kalau buat lagu-lagu yang nuansanya R&B tuh emang cocok banget sih dengan vokalnya si Jenny juga. Dan uniknya lagi, teman Pro 2 ya, perisan lagu ini menjadi proyek solo Jenny, di mana semuanya tuh bakalan dikerjain sama Jenny ya. Mulai dari music videonya, dia bakal ngedirected sendiri, teman Pro 2. Terus lagunya bakal ditulis sendiri. Terus bakalan buat lirik sendiri. Pokoknya semuanya tuh dikerjain sama Jenny sendiri, teman Pro 2. Jadi kita bisa ngelihat bener-bener warna uniknya dari si Jenny ini di lagu dia Less Than A Lover ini, teman Pro 2. Makin excited banget ya nungguin lagu ini. Berarti teman Pro 2 pastinya nih, nanti kalau bakalan rilis lagunya ya di Jumat nanti, bakalan aku puterin untuk kamu semua, teman Pro 2. Tapi selagi nungguin lagu Jenny rilis, teman Pro 2, aku bakalan ngidupin juga lagu selanjutnya. Ini lagu dari salah satu penyanyi Indonesia juga yang udah lama gak comeback, yang lagunya juga lagi viral banget di belakangan ini. Ini dia, Tulus dengan Teh Hijau.

on, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Periode 2 Palembang teman terbaik kamu, They Will Swim dari BTS teman periode 2 yang kemarin tuh sempat meramaikan opening ya, closing teman periode 2 dari halftime show Piala Dunia 2026 tuh. Wow, dan emang performance BTS dengan lagu dia Dynamite ya teman periode 2 itu tuh keren banget asli. Mereka pakai baju merah-merah, terus dance-nya juga keren. Wah, bener-bener rasanya tuh dipersatukan oleh musik deh kalau lihat performance BTS kemarin teman periode 2 ya enggak sih? Pastinya kamu-kamu para ARMY juga semangat banget waktu ngeliat BTS tampil di Piala Dunia 2026 ya enggak sih? Bener-bener membanggakan banget atau teman periode 2. Dan teman periode 2 ya, selain BTS tuh banyak juga artis-artis lain yang meramaikan Piala Dunia 2026 dengan tampil di halftime show-nya. Salah satunya itu adalah Justin Bieber teman periode 2 yang wah, ini juga performance Justin Bieber satu ini teman periode 2 unik banget karena dia tuh enggak cuma sendirian aja tapi menghadirkan salah satu karakter dari serial sepak bola teman periode 2 yaitu Ted Lasso, di mana Ted Lasso ini emang diceritakan sebagai pelatih dari klub sepak bola Inggris bernama AF Richmond teman periode 2 ya. Dan di sini sebelum Justin naik ke atas panggung gitu teman periode 2, si Ted Lasso ini kayak pura-pura ngasih semangat ke Justin kayak gitu. Jadi ada skit singkat gitu kayak si Ted Lasso bilang, "Ayo Justin, kamu pasti bisa nih. Jangan sampai takut gitu untuk perform gitu." Jadi pas perform pas jalan itu ya, uniknya tuh ada juga nih motonya dari Ted Lasso teman periode 2 yaitu believe ya kan. Nah, ini nih pas banget. Jadi diplesetin jadi believe teman periode 2 di mana itu tuh jadi salah satu momen highlight juga di performance-nya Justin dan juga kolaborasi bareng Ted Lasso ini. Wow. Dan kalau ngomongin tentang Justin Bieber teman periode 2, pas dia performs dia tuh nyanyiin lagu Everything Hallelujah teman periode 2 yang emang beda banget pilihan lagunya sama para-para performance lain yang mungkin lagunya agak-agak semangat 45 ya, kayak BTS tadi dengan Dynamite. Terus tuh juga Shakira dengan Dai-Dainya gitu teman periode 2, tiba-tiba Justin dengan Everything Hallelujah. Tapi tetap meskipun dengan nuansa akustik gitu teman periode 2, Justin tetap berhasil menampilkan performance yang luar biasa banget ya. Dan cocok juga ternyata sama nuansa di Piala Dunia yang berasa itu emang kayak lagu pemersatu bangsa gitu. Iya kan? Mana di endingnya juga Justin tuh menambahkan lirik jadi It's a World Cup Hallelujah gitu teman periode 2 yang emang menjadi homage dia juga untuk World Cup yang lagi didatengin dia gitu. Wow, jadi performance Justin emang keren banget teman periode 2. Dan untuk kamu yang mungkin penasaran sama performance Justin di World Cup 2026, kamu bisa banget langsung menonton aja performance-nya di laman YouTube-nya World Cup ya teman periode 2, udah dirilis semua di situ. Oke deh teman periode 2, langsung aja kalau gitu. Pastinya kamu kalau aku kasih info tentang Justin langsung pengen dengerin lagu Justin ya kan? Kalau gitu langsung aku puterin This is Justin Bieber dengan Daisies.

narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Choosing Texas dari LL Langley, teman Pro 2 yang sampai hari ini masih menduduki posisi nomor 1 di Hot 100 Billboard tuh, teman Pro 2 ya. Dan ini jadi salah satu posisi yang paling lama ditempati sama lagu LL Langley juga, teman Pro 2 ya. Dan emang lagunya tuh wah cocok banget didengerin summer-summer kayak gini. Jadi pantesan ya tetap menduduki posisi nomor 1 lagunya, teman Pro 2. And then kalau di posisi nomor 2-nya nih masih juga diduduki sama Taylor Swift dengan lagu I Knew It, I Knew You, teman Pro 2 ya. Jadi soundtracknya film Toy Story 5 tuh, yang emang lagunya juga tuh wah enak banget tuh didengerin, teman Pro 2 ya. Karena Taylor Swift memang kembali lagi dengan nuansa country-nya yang mungkin bikin para fansnya tuh jadi nostalgia kalau dengerin lagu ini juga. Di posisi ketiga ada Be Her dari LL Langley juga, teman Pro 2. Terus di posisi keempat ada Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande yang baru aja naik ke dua posisi, ke nomor 4 ini, di mana sebelumnya tuh dia di posisi ke-6 tuh, teman Pro 2 ya. And then ada Dracula dari Tame Impala featuring Jenny, teman Pro 2. Lagu satu ini nih emang jadi lagu andalan banget ya kalau kamu lagi mau story-story muka-muka kamu yang keren sama teman-teman kamu, ya enggak? And then di posisi ke-6 ada Boston dari Stella Lefty, teman Pro 2, yang baru aja masuk ke Hot 100 Billboard, teman Pro 2 ya, yang kemarin dia menempati posisi nomor 12. And then di posisi ke nomor 7 ada I Can't Love You Anymore dari LL Langley featuring Morgan Wallen. Di posisi 8 ada Man I Need dari Olivia Dean, teman Pro 2. Di posisi 9 ada So Easy to Fall in Love juga dari Olivia Dean. Wow, dua-duanya Olivia Dean ya. Dan di nomor 10 ada I Just Might dari Bruno Mars yang turun ya dari posisi ke 7 ke posisi nomor 10 tuh, teman Pro 2. Wow, seperti biasa Hot 100 Billboard kita tuh masih diduduki sama lagu-lagu yang emang sering banget kita dengerin, terutama di sosial media, ya gak sih, teman Pro 2? So dari 10 lagu yang aku kasih tahu ke kamu, kira-kira lagu mana nih yang jadi lagu favorit kamu?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika. Nih, hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Gelombang Pro 2 memasuki pukul 12 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan zuhur di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: qa'imah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darjatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Bad Habit dari Steve Lacy, teman Pro 2. Yang emang lagu ini nih jadi salah satu lagu viral banget di tahun ini ya, teman Pro 2. Kayaknya sering banget muncul di editan-editan FYP kamu pake soundtracknya lagu Bad Habit dari Steve Lacy ini, teman Pro 2, ya kan? Tapi kalau ngomong-ngomongin yang viral, teman Pro 2, kayaknya kalau di dunia kuliner juga tuh makanan viral tuh silih berganti banget ya, gak sih, teman Pro 2? Kalau dulu tuh sering banget apa-apa diboba-bobain, apa-apa di brown sugar brown sugarin. Kalau sekarang di tahun 2026, apa-apa di pistachioin, teman Pro 2, ya di Dubai-Dubain deh pokoknya. Kayaknya kalau makanan viral tuh emang kayak gitu ya, semua orang tuh pasti ngikut semua. Tapi teman Pro 2, tahu nggak sih, kalau ngomongin tentang viral itu tuh nggak selalu menjamin yang namanya keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasaran, karena banyak juga faktor-faktor yang bisa menyebabkan penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal, yang kemudian ujung-ujungnya usahanya mungkin jadi tutup gara-gara emang makanannya udah gak viral lagi gitu, teman Pro 2 ya. Jadi aku bakalan jabarin beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi penyebab kenapa sih kamu jualan makanan viral tapi ujung-ujungnya pasti gak laku lagi gitu, teman Pro 2 ya. Jadi ternyata ada beberapa faktor. Faktor pertama itu adalah tempat usaha yang tidak beradaptasi dengan perubahan. Jadi banyak banget makanan viral yang sering banget kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Jadi tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut tuh memang perlahan bakalan menurun gitu, teman Pro 2 ya. Terus yang kedua itu juga disebabkan sama kualitas yang tidak konsisten. Jadi mungkin karena viral terus tiba-tiba nih produksi jadi melonjak gitu kan, semua orang mau beli. Akhirnya nih yang punya toko mungkin ngebuatnya produksinya asal-asalan, gak serius gitu, gak ada SOP yang jelas untuk punya standarisasi kira-kira makanannya gimana. Jadi mungkin kalau kamu beli hari ini makannya enak, besok makannya gak enak gitu kan. Jadi hal-hal tersebut tentunya bikin konsumen jadi males balik lagi, ya enggak sih, teman Pro 2. And then yang terakhir ini tidak punya identitas brand yang kuat. Jadi bisnis yang ngejarnya viral aja sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali oleh konsumen. Jadi tanpa identitas yang jelas, brand tuh cuma dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang emang semakin ketat gitu, teman Pro 2. Jadi sebenarnya ngikutin tren itu boleh-boleh banget, teman Pro 2 ya. Tapi tetap harus banget yang namanya kamu punya identitas diri kamu sendiri sebagai brand. Kira-kira sebenarnya kamu tuh jualannya gimana sih? Konsepnya gimana sih yang bikin beda usaha kamu sama usaha orang lain gitu, teman Pro 2. Dan untuk kamu juga, teman Pro 2, yang pengen baca artikel selengkapnya tentang gimana sih kenapa popularitas kuliner viral tuh cepet turun, kamu bisa banget baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas yang viral-viral ya, teman Pro 2. Sekarang aku pengen ngebahas sesuatu yang unik banget. Kayaknya sekarang nama ini nih udah sering banget di mention-mention, terutama kalau kamu suka kulineran gitu, teman Pro 2, yaitu artisan. Nah, pasti sering banget kamu dengar katanya artisan mochi, artisan tea, teman Pro 2. Tapi sebenarnya artisan tuh apa sih artinya? Jadi teman Pro 2, untuk kamu yang enggak tahu, artisan itu merujuk pada makanan atau minuman yang dibuat dengan tangan menggunakan metode yang tradisional. Jadi nama artisan sendiri itu berasal dari bahasa Perancis yang berarti perajin, di mana produk ini dibuat dalam jumlah terbatas oleh orang yang sangat ahli dengan mengutamakan kualitas, keaslian rasa, dan bahan-bahan premium, tuh teman-teman Pro 2 ya. Dan emang kalau sekarang kita lihat-lihat juga banyak banget artisan-artisan bakery, cafe yang ada di Kota Palembang ya kan, teman-teman Pro 2. Salah satunya tuh yang paling terkenal adalah Crème de la Crème, yaitu mochi artisan teman Pro 2. Nah, jadi tuh emang untuk mochi ini nih bisa kamu temuin ya di mana-mana tuh. Kemarin juga kalau enggak salah Crème de la Crème sempat pernah datang ke Pro 2 Palembang juga tuh teman Pro 2. Jadi dia banyak banget inovasi mochi-mochian gitu teman Pro 2, dari isi Dubai cuy kukian kayak gitu, ada juga yang isinya strawberry, ada yang tradisional ichigo gitu. Banyak banget jadi teman Pro 2 pilihannya. Terus tuh juga ada Nonaria Artisan Bakery and Cafe teman Pro 2, yang ini juga jadi salah satu artisan sourdough yang terkenal banget di Palembang juga. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen banget cobain sourdough, bisa datang ke Nonaria Cafe teman Pro 2. Terus tuh juga kalau kamu sukanya teh-tehan, bisa ke Celoteh juga teman Pro 2, di mana mereka juga menghadirkan banyak banget inovasi artisan tea yang unik-unik ya. Jadi ada campuran lemon, campur apa gitu teman Pro 2, pokoknya enak-enak banget, unik-unik banget. Jadi kalau kamu cari rasa yang baru, kayaknya patut banget mampir ke beberapa toko yang aku mention tadi.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, About You dari The 1975, teman Pro 2. Yang emang kalau lagu ini sih ngomongin tentang gak bisa move on ya dari mantan gitu. Tapi kalau hari ini di jam 1 sampai jam 2, teman Pro 2, aku bakalan ngebahas seputar dunia olahraga yang pastinya bikin kamu gak bisa move on. Karena banyak banget ya pertandingan-pertandingan olahraga, mulai dari Piala Dunia kemarin yang kayaknya masih seru banget untuk dibahas, teman Pro 2. Dan juga apa aja nih olahraga-olahraga yang lagi happening di Indonesia, teman Pro 2. Pastinya bakalan aku kasih tahu info-info yang seru-seru banget dari dunia olahraga. So, teman Pro 2, untuk kamu juga yang pengen request lagu favorit kamu, masih bisa banget langsung aja WhatsApp di 0816 110 916, atau juga kamu bisa komen langsung di aplikasi RR Digital yang tentu aja aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun

1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak aku janjiin kita bakalan ngebahas seputar dunia olahraga ya teman Pro 2. Dan emang sekarang Indonesia nih tengah mempersiapkan diri untuk Asian Games 2026, terus juga SEA Games 2027 dan juga Olimpiade Los Angeles 2028 dengan pembinaan yang lebih terstruktur nih. Jadi dari Kemenpora juga menekankan pembinaan atlet yang berkelanjutan, di mana Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono menegaskan bahwa prestasi internasional tuh hanya bisa diraih melalui pembinaan atlet yang dilakukan secara jangka panjang dan juga konsisten. Selain itu, menurut dia juga kolaborasi Kemenpora dengan pemerintah, NOC Indonesia, cabang olahraga, dan juga seluruh pemangku kepentingan itu penting banget untuk memperkuat ekosistem tuh teman Pro 2 ya, keren banget. Dan juga nih, Kemenpora mengusulkan bahwa adanya pemusatan latihan nasional berkelanjutan serta sistem pendanaan multilayers agar program pembinaan atlet tuh bisa lebih profesional dan juga tidak terputus. Jadi di tengah persiapan Asian Games 2026 ini juga teman Pro 2, pemerintah terus mengevaluasi kesiapan cabang olahraga dan menyelesaikan berbagai kendala teknis tuh teman Pro 2. Wow, gak sabar banget ya, karena kalau aku baca-baca nih, si Asian Games juga udah bentar lagi bakalan berlangsung ya, 2 bulan lagi teman Pro 2. Jadi emang persiapannya nih harus banget dimatangkan lagi gitu. Yang pastinya pemerintah dan NOC Indonesia juga berharap tata kelola organisasi yang baik, kolaborasi yang kuat, serta persiapan yang matang ini dapat membawa atlet Indonesia meraih hasil lebih baik di ajang internasional. Dan pastinya kita-kita juga warga Indonesia harus banget selalu dukung atlet-atlet kita teman Pro 2, dan kita doakan semoga nanti di ajang-ajang internasional ini atlet kita bisa mengharumkan nama Indonesia.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Nanti mau poin 6FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Sunflower dari Post Malone featuring Swelly, teman Pro 2 yang emang jadi salah satu yang dibawain Post Malone di closingan gak tuh party kali ya. Di penutupan FIFA World Cup 2026 kemarin, teman Pro 2. Dan di situ juga banyak banget ya artis-artis keren yang manggung, teman Pro 2. Di halftime show-nya tuh ada Justin Bieber, ada BTS, ada siapa lagi tuh? Kayaknya ada Sesame Street juga, bahkan teman Pro 2 kemarin aku lihat ada Shakira. Jadi emang wah keren-keren banget. Dan kalau untuk Post Malone sendiri, dia jadi headliner-nya untuk closing teman Pro 2 ya, di mana dia tampil di MetLife Stadium East Redford, New Jersey pada minggu kemarin tuh. Jadi tampilan si Post Malone ini juga menggunakan topi cowboy dan gaya denim khasnya, di mana Post Malone menggunakan kaos putih bertulisan I just hope both teams have fun. Kayaknya emang have fun banget ya. Dan dirinya juga membawakan lagu barunya yang belum dirilis teman Pro 2, judulnya Chrome Heartbreaker, dan dilanjutkan juga dengan hits lamanya yaitu Wow, terus tuh juga baru dilanjutkan dengan lagu Sunflower tadi yang dinyanyiin bareng Swiley. Wow, seru-seru banget sama Pro 2 ya. Jadi nih jadi ajang Post Malone juga untuk ngerilis lagu baru dia teman Pro 2 yang judulnya Chrome Heartbreaker nih. Jadi kalau aku denger-denger sih lagunya Chrome Heartbreaker tadi tuh emang masih punya vibe yang sama dengan album-album Post Malone sebelumnya teman Pro 2. Jadi benar-benar ditungguin banget. Tapi aku cari-cari infonya nih, kayaknya belum ada tentang kapan bakal rilis lagunya, kira-kira bakalan ada album, apakah cuma single aja. Jadi teman Pro 2 nanti kalau misalnya Post Malone ada info lebih lanjut, pastinya bakalan aku kasih tahu ke kamu semua teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, lanjut lagi untuk nemenin sore ceria kamu. Aku bakalan ngidupin lagu selanjutnya. This is High Hope 3000 dari Role Model.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: demand in my storyline 더 나가면 더 나 얼른 나가버려 Toxic lover, you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 You little demand in my storyline 더 나가면 더 I'm beat
1: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu House Sweet dari New Jeans, teman Pro 2 ya, yang emang jadi salah satu grup K-pop yang wow, keren banget teman Pro 2 ya, walaupun sayangnya udah bubar ya. Tapi emang kalau ngomongin Korea Selatan dan grup-grup K-popnya itu emang wah top tier banget tuh teman Pro 2. Dan kayaknya sekarang Korea Selatan tuh bukan cuma dari industri musiknya aja yang keren-keren teman Pro 2, tapi dari industri perfilmannya juga yang udah makin maju lagi dan keren-keren banget tuh film-filmnya ya. Salah satunya ini ada film yang bakalan rilis teman Pro 2 di tahun 2007 mendatang ya. Dimana film ini akan menjadi film tentang sejarah action lagi gitu teman Pro 2 yang bakalan diperanin sama Lee Dong-hyun, terus tuh juga bakalan ada Lee Byung-hun dan juga Go Yeon-jung tuh teman Pro 2. Wow, kalau dari cast-castnya sih udah enggak usah dipertanyakan lagi nih, pastinya keren-keren banget teman Pro 2 ya. Dan diceritakan kalau Lee Dong-hyun ini bakalan memerankan Bo Gyeong teman Pro 2, yaitu prajurit ahli bertarung sekaligus tangan kanan pemimpin pasukan Im Ok yang diperankan oleh Lee Byung-hyun langsung tuh teman Pro 2. Sedangkan si Go Yeon-jung tuh bakalan memerankan Erong teman Pro 2, di mana nah ide juga menjadi kesatria kayak gitu deh kurang lebih ya. Jadi kalau dari ceritanya film ini bakalan mengikuti perjalanan 9 prajurit yang menjalankan misi berbahaya untuk menyelamatkan tawanan yang diculik oleh perompak Jepang. Wah wah wah, kalau dari premisnya nih bakalan seru banget itu Pro 2, pasti bakalan banyak banget aksi-aksi laga yang dilakukan di film ini juga ya. Jadi film ini juga bakalan berlatarkan awal di Dinasti John teman Pro 2, di mana memang di sini nih banyak banget sejarah tentang perompak Jepang yang sering menyerang wilayah di pesisir Korea Selatan gitu. Wow. Dan untuk filmnya judulnya Nambyol teman Pro 2 ya, dan memang film ini juga menjadi debut dari Lee Bong-ge teman Pro 2 sebagai sutradara layar lebar. Sebelumnya dia tuh memang dikenal banget sama sinematografer ya kan. Jadi dia tuh udah buat sinematografi film Ex Huma kemarin ya. Jadi kayaknya dia salah satu alasan dia milih Lee Dong-hyun juga untuk jadi pemeran di film dia yang baru ini juga karena dia udah pernah kerja sama di Ex Huma juga tuh teman Pro 2. Wow, seru banget nih kayaknya filmnya teman Pro 2. Nanti kalau misalnya udah ada updatean baru pastinya bakalan aku kasih tahu ke kamu. Dan untuk kamu juga yang pengen tahu tentang berita selengkapnya, kamu bisa banget langsung aja baca di laman resmi rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Love Wins All dari Ayu, teman Pro 2 yang Ayu ini baru aja mengumumkan ya kalau saat ini dia sedang mengalami gangguan kesehatan telinga, teman Pro 2, di mana saat ini kondisinya tuh makin buruk, teman Pro 2, di mana dia sedang mengalami kondisi kesehatan yaitu disfungsi tuba Eustachius, teman Pro 2, yang dialami oleh telinganya, yang emang kalau kata Ayu sendiri sebenarnya ini udah jadi salah satu penyakit yang terjadi sama dia tuh udah lama gitu, teman Pro 2, tapi sekarang tuh makin memburuk lagi. Bahkan gejala ini tuh sampai mengganggu aktivitas bernyanyinya Ayu, karena dia jadi kesulitan untuk mengambilkan kondisi suara terbaik saat bernyanyi gitu, teman Pro 2. Bahkan Ayu tuh harus membatalkan konser yang semula dijadwalkan berlangsung pada September di Goyang Korea Selatan demi fokus pada pemulihannya juga. Bahkan nih Ayu harus menunda perilisan album studio ke-6-nya, teman Pro 2, meskipun album studio ke-6-nya itu udah selesai diproduksi. Wah, sedih banget, teman Pro 2 ya. Karena Ayu tuh rencananya mau melakukan promosi albumnya tuh barengan sama konser dia gitu, teman Pro 2. Tapi gara-gara sakitnya ini akhirnya Ayu harus menunda keduanya gitu kan. Dan Ayu juga sudah menyampaikan permintaan maaf dia di salah satu platform penggemar Beris, teman Pro 2, di mana Ayu meminta maaf kepada para penggemarnya atas perubahan jadwal tersebut. Tapi Ayu juga berjanji nih untuk segera pulih dan menyapa penggemarnya lagi melalui album baru serta memulai tahun 2027 bersama-sama dengan para fansnya. Wah, sedih banget, teman Pro 2 ya. Emang kalau lagi sakit tuh semuanya rasanya gak enak semua gitu ya kan. Kalau gitu kita doain aja, teman Pro 2, semoga nih Ayu bisa cepat pulih dan bisa kembali mewarnai kancah industri musik Korea Selatan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 91,5 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Terima kasih dari Revi Sudirman, teman Pro 2 yang sayangnya jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di santai siang hari ini, teman Pro 2. Thank you so much teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 3 sore ini. And lastly dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye bye. Bahagia selalu teman Pro 2. Pro 2 FM Palembang.

Sumam Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah melalui Kemendikdasmen meluncurkan program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT dengan target 500 sekolah hingga 2029. Pada tahun ini, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi dengan komitmen penyelesaian bertahap. Sebanyak 17 lokasi dari 37 lokasi SNT direncanakan mulai memberikan layanan pada tahun ajaran 2026-2027. Teman Pro 2, ketergantungan generasi muda terhadap kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, menjadi tantangan tersendiri dalam mengedukasi literasi. Hal ini diungkapkan Miss Hijab Sosial Sumatera Selatan 2026, Lailatul Rohmah, saat menjalankan program advokasinya Ruang Gelora. Untuk menangani kasus seperti ini, pendekatan personal menjadi strategi utama yang dilakukannya dalam menghadapi siswa dengan tingkat resistensi tinggi terhadap edukasi literasi. Informasi terakhir, penerjemah ahli pertama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Almar'a Medina, menyampaikan manfaat menerapkan kebiasaan gemar membaca pada anak. Ia merincikan sejumlah manfaat berdasarkan penelitian Asosiasi Dokter Spesialis Anak, American Academy of Pediatrics. Membaca dapat mengoptimalkan perkembangan otak, mengembangkan kemampuan bahasa, serta meningkatkan konsentrasi dan perhatian. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, jam macet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terbang.
1: Semua setelah kamu nama FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria hari ini bareng sama Divi ya, sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kamu seputar kota Palembang, dan juga nanti di jam 4 sore bakal ada obrolan sore ceria bareng sama mahasiswa yang katanya nyetak rekor nih. Wih, keren banget kan? Makanya pastiin kamu pantengin terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Divya di sore ceria hari ini yang kayaknya cuacanya masih panas banget ya di luar. Masih belum reda nih ya untuk di luar, apalagi kamu juga yang lagi di jalan. Dan teman Pro 2, karena sekarang udah mendekati waktu asar untuk kota Palembang dan sekitarnya, kita jeda dulu lagu-lagunya. Bentar lagi kita akan mendengarkan beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya pukul 15 lewat 34 waktu Indonesia Barat.

Momro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. Dan semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Divya di sore ceria hari ini ya, teman Pro 2 yang bakal ngabarin kamu juga update terbaru seputar kota Palembang tentunya nih. Dan kalau kita ngomongin tentang Palembang atau Sumatera Selatan, itu ya pasti kita pengennya ada kemajuan dong ya tentang Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini ada kabar terbaru dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang turut mendorong inovasi untuk memperpendek masa tanam padi varietas Mende tanpa menghilangkan keasliannya nih. Bahkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menggandeng Badan Riset Inovasi Nasional BRIN dan juga BRIDA untuk meningkatkan produktivitas padi yang selama itu masa tanamnya masih sekitar 9 bulan ya. Jadi dengan adanya inovasi ini, masa tanamnya bisa dipersingkat nih teman Pro 2, sehingga bisa produksi lebih banyak juga padi di Sumatera Selatan tentunya. Nah, Gubernur Herman Deru juga mengingatkan nih untuk masyarakat Sumatera Selatan agar menjaga generasi muda dari bahaya negatif seperti narkoba contohnya, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia emas. Kalau udah gini, kita sebagai warga Sumatera Selatan juga harus ya teman Pro 2 untuk terus menjaga diri kita sendiri dan juga menjadi generasi yang bisa berkontribusi untuk provinsi kita Sumatera Selatan. Untuk informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa banget kamu baca di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Nol 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria hari ini bareng sama Divia. Dan kita bakal bahas tentang persiapan dan juga gimana proses PKKMB dari Universitas Sriwijaya. Karena sekarang lagi masa-masa pengenalan kampus ya, atau PKKMB. Dan biasanya tuh unik-unik banget gitu idenya. Bahkan banyak juga video viral di media sosial, teman Pro 2 kalau kamu lihat ya. Dan yang gak kalah keren, ini juga mereka berhasil mencetak rekor MURI ya. Dan aku juga udah bareng sama tim keren di balik PKKMB Universitas Sriwijaya 2026. Halo.
7: Halo.
3: Wah, udah rame nih teman Pro 2 bertiga ya. Kalau kamu lihat juga di siaran langsung YouTube Pro 2 RRI Palembang, boleh banget kamu kasih komentar di situ atau juga pertanyaan ke teman-teman yang ada di sini nih. Kita kenalan dulu deh sama tim di balik PKKMB Universitas Sriwijaya nih. Dari yang tengah dulu. Halo.
7: Oke, halo teman Pro 2, perkenalkan saya Muhammad Emir Nurdin. Saya adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya. Tepatnya saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik, semester 5 ya, tepatnya saat ini akan mendatang. Ya, saya sendiri itu berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya Kota Batu Raja. Saya asli sana. Waktu itu saya SMA di sana, lulusan SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu.
3: Wah, anak rantau ya ternyata ya. Sebagai apa nih di PKKMB hari ini nih?
7: Alhamdulillah di PKKMB Universitas Sriwijaya tahun 2026 ini saya diamanahkan sebagai Ketua Pelaksana PKKMB UNSRI 2026.
3: Widih, keren banget. Kita udah bareng sama Ketua Pelaksana PKKMB-nya. Terus yang ada di sebelah kanan atau kiri? Nih, kiri. Ada Aidil. Aidil ya. Boleh kenalan dulu Aidil?
8: Oke, sebelumnya halo kawan teman-teman Pro 2, izin memperkenalkan diri, nama saya Emedil Akbar. Di bawah CNN sendiri saya diamanahi sebagai koordinator bidang fungsional. Di sini saya menaungi dua divisi, yaitu divisi kurikulum dan divisi operasional sendiri. Kalau untuk di Universitas Sriwijaya sendiri, saya adalah mahasiswa Fakultas Pertanian dari jurusan Teknik Pertanian. Dan alhamdulillah tahun ini juga saya sudah menempuh pendidikan semester 5 gitu. Kalau untuk domisili asal saya sendiri, yaitu berasal dari Muara Enim, tempatnya di Kecamatan Semendo Darat Laut.
3: Semendo people, keren banget ya.
8: Lumayan jauh dari Palembang itu sendiri kalau untuk domisili asal.
3: Iya ya, jauh juga nih, anak rantau lagi. Nah, yang sebelah kanan nih Rio.
9: Oke, mungkin halo semuanya teman-teman dari Pro 2. Kenalin, nama aku Rio Adrian Dwi Putra, kerap dipanggil Rio. Dari mahasiswa Universitas Sriwijaya juga, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Dan pada tahun ini, alhamdulillahnya juga saya diamanahkan selaku koordinator bidang fundamental atau bidang konsepan dari PK2 itu sendiri. Terus mungkin sama kayak Aidil dan juga Imir tadi, saya mahasiswa semester 5 dan tempat tanggal lahir saya itu di Palembang ini sendiri.
3: Oke, ini home base-nya di sini nih ya. Nah, ada Emir, ada Aidil dan juga ada Rio di balik PKKMB Universitas Sriwijaya nih ya. Kalian sendiri selama berapa lama sih persiapannya? Udah dari bulan berapa gitu untuk PKKMB ini?
7: Oke, terkait persiapan itu pastinya sebelum masa persiapan secara resminya ada persiapan tidak resminya. Yang dalam artian di sini adalah tentu saya memiliki niat ingin menjadi ketua pelaksana, tapi di sisi lain terdapat dua rekan saya ini di kanan kiri saya yang mendukung dari gagasan-gagasan yang saya dapatkan. Kami berdiskusi yang pada akhirnya menemukan gagasan-gagasan yang kami manifestasikan di dalam Grand Design. Setelah kami menjalani proses, alhamdulillahnya terpilih, kami memulai persiapan itu pada bulan Mei. Di situ kami harus ini merampungkan konsepan, kami menyesuaikan dengan kondisi juga, lalu juga kami harus mencari partner-partner kami yang akan menduduki posisi-posisi yang terdapat di dalam struktural kepanitiaan kami itu sendiri.
3: Wah, itu dari bulan Mei berarti baru 2 bulan ya. Tapi itu pasti padat banget kalian ya mengonsepnya, diskusinya. Nih, kalau dari Aidil gimana nih persiapannya selama 2 bulan ini?
8: Oke, kalau dari Aidil sendiri nih selaku koordinator bidang fungsional sendiri terutama di bidang kurikulum yang salah satu divisi dinaungi oleh Aidil sendiri yaitu yang berkontak langsung dengan maba tersendiri. Kalau dari divisi kurikulum ini sendiri lumayan harus memilih orang-orang yang sabar karena maba-maba tersendiri masih banyak mempertanyakan karena memasuki lingkungan baru, jadi kami memaklumin juga gitu. Karena kami juga pas waktu maba selalu bertanya nih ke kakak-kakak tingkat kami yang menjadi panitia-panitia sebelumnya juga. Dari situ juga kami di terutama di divisi kurikulum sendiri itu dengan senang hati untuk membantu maba-maba tersebut agar mendapatkan first impression yang lebih baik untuk Universitas Sriwijaya sendiri. Dan juga di divisi satu lagi yang saya naungi sendiri yaitu divisi operasional, di sini kami adalah tugasnya untuk mengeksekusi. Untuk sekarang kami telah mempersiapkan konsep-konsep yang akan dijalankan pas hari HPKKMB dan terutama di paper mob yang bakal ditunggu maba-maba nantinya tersebut. Dan juga untuk eksekusi operasional ini sendiri itu akan dilaksanakan di hari H. Dan sekarang kalau untuk progresnya sendiri kami tersebut sudah melaksanakan konsep-konsep yang tadi.
3: Oke. Ini udah di bulan ke-7, bulan Juli ya. Itu udah sampai mana nih untuk tahapan PKKMB-nya?
9: Oke, jadi untuk tahapan ataupun progres dari keseluruhan PKKMB itu sendiri, dari acara yang saya naungi juga udah hampir 90% udah rampung, tinggal tahap pelaksanaannya saja. Contoh seperti paper mob, formasi-formasi dan lain sebagainya, dan juga konsepan dari rekor muri itu gimana, terus jalannya acara di hari kedua, ketiga itu gimana, dan pertama itu gimana, itu udah secara keseluruhan udah rampung. Jadi tinggal pelaksanaannya saja.
3: Oke. Ada apa aja sih dari rangkaian PKKMB ini? Dari mungkin dari awal sampai menuju hari H nih.
7: Oke, untuk perihal rangkaian PKKMB itu sebelum melaksanakan pada hari H, tentunya kami di sini mengkonsepkan untuk menghidupkan euforia dari PKKMB itu sendiri. Bagaimana sih kami menghidupkan euforia itu? Tentunya kalau dilihat-lihat saat ini sedang marak ya di kanal media itu ada mahasiswa berada yang nyanyi, ada yang ngepost Twibbon. Nah itu program-programnya kami bagi, ada program Asteria Cultural Challenge, Asteria Cultivation, ada juga program Asteria Symphony, terus juga Asteria Figure, lalu yang terakhir itu ada Asteria Insight. Program-program tersebut memiliki kaitannya sendiri terhadap pelaksanaan PKKMB yang kalau saya jelaskan tadi ada Asteria Cultivation yang dimana di sana terdapat Zoom progresif untuk maba Unsri, yaitu memperkenalkan apa yang menjadi luaran dan dalam Unsri yang di dalamnya kami lanjutkan dengan program SDGs Submit untuk meningkatkan pemahaman-pemahaman dari mahasiswa baru tersebut. Lalu juga di sini kami tidak hanya hadir sebagai orang yang memperkenalkan universitas kami sendiri, melainkan kami juga ingin melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah asal mahasiswa baru tersebut, yaitu melalui Asteria Cultural Challenge. Nantinya mahasiswa baru akan diajak berkenalan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Lalu selanjutnya mungkin boleh ditambah kawan-kawan Asteria Symphony gitu.
9: Oke, jadi untuk Asteria Symphony itu sendiri kan di Unsri ini sendiri ada himne, ada nyanyian khusus untuk biasa memperingati hari-hari besar Unsri ataupun hari-hari lain di Unsri. Nah, jadi Baba ini sendiri ini disuruh untuk membawakan himne itu sendiri yang dinamakan yaitu Asteria Symphony.
8: Oke, selanjutnya salah satu di pra-PKKMB itu sendiri kami memiliki Asteria Asteria Insight ya, yang salah satunya bersangkut pautan dengan rekor muri kami. Di mana Asteria Insight ini sendiri yaitu maba-maba nantinya itu akan menjelaskan buku yang akan didonasikan oleh mereka tersebut. Jadi mereka tersebut akan menjelaskan secara singkat lah gitu, membuat video apa sih isi dalam buku-buku tersebut gitu.
3: Oke. Wah, ternyata ada banyak juga ya rangkaiannya ya. Kalau dari rangkaian-rangkaian itu gimana nih antusiasme mahasiswa barunya dalam mengikuti tahapan-tahapannya nih?
7: kalau kita lihat-lihat, kadang saya setiap buka kanal media Instagram tuh di beranda saya lewat nih mahasiswa baru. Ada yang berkenalan pakai bahasa Inggris dulu openingnya, ada yang pakai di edit-edit dengan kreativitas mereka gitu. Ada yang like-nya banyak gitu.
3: Ternyata antusias juga ya, bahkan sampai kreatif-kreatif juga nih. Kalau tadi disebut ada mentoring ya?
8: Mentoring
3: melalui Zoom setiap berapa kali nih sebulannya mungkin?
8: Oke, untuk mentoring sendiri itu kebetulan berada dinaungi di divisi kurikulum tadi. Untuk mentoring ini sendiri kami itu mengadakan 4 sesi yang akan membahas apa aja nih yang akan dilaksanakan di dalam PKKMB sendiri dan juga di kehidupan kampus selanjutnya. Untuk jadwal mentoring ini sendiri itu satu minggu itu bisa satu kali mentoring, dan juga sekarang sudah berjalan gitu. Alhamdulillahnya untuk sekarang sudah memasuki mentoring keempat.
3: Oke, wah, ini anak-anak mabanya rajin-rajin semua mentoringnya?
8: Alhamdulillah rajin-rajin semua.
3: Ikut rajin semua ya. Nah, kalau dari konsep nih secara umum kalau kita lihat kan desain-desain di Instagramnya itu keren banget, Twibbon-nya gitu ya, video-videonya. Itu dari prosesnya sendiri gimana nih untuk mengusung idenya gitu?
9: Oke, jadi kan untuk media namanya, divisi yang saya naungi juga itu media. Jadi media ini sendiri juga bakal bekerja sama dengan acara nih kak. Jadi di divisi acara tuh ada divisi subdivisi khusus, ada subdivisi kreatif namanya. Itu bakal mengkonsepkan atau mengkonsepkan apa aja sih yang bakalan diedit oleh tim-tim dari media itu sendiri. Contoh kayak maskot. Nah, mungkin

YouTube tersebut atau di WhatsApp Pro2 di 0816 1106916, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Stay tune teman Pro2.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?

0: Maya gimana? Aku juga pengen baca.
1: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
0: Iya juga ya. Aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
1: Nah, gitu dong, baru keren.

0: 101,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria bareng sama Divya,
1: Emir,
2: Aidil,
3: dan Rio.
0: Yeay, kita rame-rame nih bahas tentang PKKMB Universitas Sriwijaya yang katanya itu mencetak rekor MURI donasi buku oleh Civitas Akademia terbanyak nih. Dan ini udah diajuin ya, tinggal pelaksanaannya aja nih. Kapan nih tanggal pelaksanaannya?
1: Untuk tanggal pelaksanaan PKKMB itu sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus mendatang.
0: Mm-hmm. Wah, nah kalau kita bahas rekor MURI pasti ada target jumlahnya gitu kan ya. Kalau kita bisa sebutin rentang target jumlahnya itu berapa sih kira-kira?
2: Oke, kalau untuk rentang target jumlah rekor MURI kami sendiri itu adalah sekitar 9.000 sampai 10.000 buku gitu.
0: Wow, makanya ini dapat rekor MURI terbanyak gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah banget. Semoga nanti sukses banget ya acaranya ya.
2: Amin. Amin.
0: Nah, jenis-jenis bukunya apa aja nih yang didonasiin?
3: Oke. Jadi untuk jenis-jenis dari buku yang bakal didonasikan itu tuh kan dari Unsri ini sendiri punya 10 fakultas nih kak.
0: Mm-hmm.
3: Nah jadi 10 fakultas itu tuh dibagi per 10 fakultas itu satu fakultas itu beda temanya kak. Jadi tiap fakultas temanya beda-beda gitu.
0: Okay.
3: Jadi nanti mahabatnya yang bakal menyesuaikan dari fakultasnya masing-masing gitu kak.
0: Ini mereka esensinya donasi buku, apakah mereka donasi aja atau mereka harus memahami buku itu juga tuh?
1: Pastinya mereka kalau mendonasiin buku mahasiswa baru ini sebaiknya memahami isi dari buku itu. Makanya hadirlah sebuah program yaitu Asteria Insight agar kita nggak hanya donasiin aja nih, tapi kita juga memahami apa sih secara singkat isi dari buku yang kita donasikan.
0: Oke, itu dia tadi ya. Jadi nggak sekedar memberi aja, tapi juga memahami nih yang mereka berikan. Bener. Gitu ya. Kalau donasi buku ini tuh nanti disalurkan kemana nih buku-bukunya?
3: Oke, jadi untuk buku ini sendiri bakalan disalurkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan kak. Jadi untuk sekolah yang akan didistribusikan ini ada 4 wilayah. Itu ada Ogan Ilir, Ogan Kompling Ilir, Palembang dan juga Banyuasin kak.
0: Wow, 4 wilayah ya.
3: Betul.
0: Alasan kalian milih wilayah itu apa tuh?
3: Oke.
1: Kalau dari alasan yang kami milih itu secara sederhana sih alasan kami ya, itu karena jarak dari universitas kami.
0: Oh iya, benar ya. Jadi lebih mudah juga distribusinya nanti nih. Nah kalau dari sisi mahasiswanya nih, ada gak sih kayak pertanyaan-pertanyaan yang unik gitu tentang donasi bukunya mungkin, atau ada keluhan gitu dari mereka selama ini, ada gak nih? Dari Aidil mungkin yang deket sama maba-mabanya sekarang.
2: Oke, okay, kalau untuk pertanyaan dari maba-maba sendiri itu alhamdulillah yang gak ada nih kak, untuk mempertanyakan kenapa sih harus memilih mendonasikan buku. Justru yang banyak dipertanyakan maba ini jenis bukunya itu sendiri kak.
0: Oh, iya.
2: Apakah buku ini boleh kak? Buku ini boleh kak gitu. Yang seperti dibilang oleh rekan kami tadi, oleh Rio, kami di sini telah menentukan temanya berdasarkan fakultas dan jurusannya. Yang lebih spesifiknya itu berdasarkan jurusannya. Contohnya sendiri misalnya dari jurusan administrasi publik gitu, yang harus didonasikan itu adalah buku yang bersangkutan dengan administrasi publik gitu sendiri. Dan juga jurusan-jurusan lainnya gitu kak.
0: Gitu ya. Nah ngomong-ngomong tadi tentang distribusi ke sekolah ya, ini udah komunikasi juga ke sekolah-sekolah yang ditargetkan?
1: Dari kami sudah memulai komunikasi juga. Kemarin sempat berkomunikasi ke Disdik, yang dari Disdik itu sendiri menjembatani kami untuk berkomunikasi ke MKKS di setiap wilayah.
0: Oke, wih keren banget ya. Dari persiapannya udah benar-benar siap gitu ya untuk didistribusikan. Nah, kalau kita bahas tentang PKKMB juga tadi rangkaiannya cukup banyak gitu kan ya. Sampai ke hari H pelaksanaan itu nggak cuma ada donasi buku aja ya, tapi tadi disebut ada paper mop juga nih.
1: Bener.
0: Nah, gimana tuh konsep paper mopnya nanti?
3: Oke, jadi konsep paper mop ini kurang lebih bakalan sama kayak tahun kemarin. Cuman pada tahun ini bakalan nambah dari jumlah formasi itu sendiri, Kak. Jadi untuk konsep ini sendiri, teman-teman maba itu bakalan ngebuat kayak ada kertas asturo. Itu ada kurang lebih 7 warna. Itu bakalan di warnanya itu sudah ditentukan sama pihak panitia, dan mereka tuh ngebuat kayak bentuk buletan atau segitiga seperti itu yang kayak tahun kemarin. Nah itu nanti bakalan dari panitia juga bakalan nentuin tuh kak titik-titik biar ngebentuk suatu formasinya itu gimana. Jadi nanti para maba tuh bakalan dikasih kayak kode seperti itu, dan nanti bakalan pada saat pelaksanaan paper mop para maba tuh tinggal ngikutin kode yang sudah diberikan oleh panitia aja.
0: Okay.
3: Jadi kayak kode satu tuh warna hijau. Jadi maba ngangkat warna hijau gitu kak. Jadi kode 2 ngangkat warna putih. Yang nggak ada kode seperti itu nggak ngangkat. Jadi
0: gitu. Ih, pasti ribet banget nggak sih ngaturnya, gimana ya ngatur ribuan mahasiswa gitu untuk membentuk paper mop gitu. Dari kalian sendiri gimana nih persiapannya untuk mungkin mengatur koordinasi titik-titiknya gitu?
2: Salah satu cara kami untuk mengatasinya tersendiri yaitu yang seperti saya bilang di awal tadi kak, yaitu membuat kelas mentoring. Nah, di salah satu kelas mentoring kami di sini ada kelas yang khusus untuk paper mop itu sendiri. Agar tujuannya itu agar mahasiswa-mahasiswa baru nantinya sendiri itu nggak terlalu bingung lagi untuk cara memegang paper mop ataupun memutarbalikkan warna-warna tersebut dan membaca kode-kode yang akan dibagikan oleh panitia nantinya. Dan juga kalau untuk konsepnya sendiri, dari konsep lapangan dan juga konsep teknis di lapangannya sudah, itu sudah alhamdulillah sudah kami konsepkan jauh-jauh hari. Dan seperti saya bilang lagi tadi, tinggal menunggu eksekusi di RH-nya saja gitu.
0: Ada nanti seluruh mahasiswa barunya ikut ke paper mop-nya atau dibagi-bagi nih?
1: Kebetulan karena jumlah paper mop itu nggak memungkinkan untuk semuanya ikut. Jadi nanti terdapat program lain yang mengajak mahasiswa baru yang nggak ikut paper mop itu menghampiri stand expo UKM UKK. Jadi di sini memang secara gagasan yang kami bawakan ialah selain membentuk karakter mahasiswa itu sendiri, kami juga ingin memperkenalkan unit kegiatan mahasiswa dan unit kegiatan khusus yang ada di Universitas Sriwijaya. Nantinya teman-teman mahasiswa yang tidak mengikuti paper mop akan diperkenalkan ke UKM UKK yang ada di Universitas Sriwijaya itu sendiri.
0: Gitu.
1: Jadi mereka semua ada yang di paper mop, ada yang di stand-stand unit kegiatan mahasiswa itu sendiri.
0: Gimana tuh untuk pemilihan mahasiswa yang ikut paper mop dan yang ke expo UKM tadi? Dari siapa nih yang mau jelasin?
3: Jadi untuk kategori ya atau kriteria untuk maba yang ikut paper mop atau ke expo tadi, sebenarnya kami tidak tidak membatasi untuk maba yang ingin ikut paper mop atau ingin expo terlebih itu kak. Jadi nanti kan maba tuh datang pukul kurang lebih jam 6 itu udah datang di Layo. Nah, jadi nanti bagi para maba yang mungkin telat datangnya dan sudah ngelewatin dari batas yang sudah ditentukan, itu mungkin dialihkan ke expo. Jadi nggak ada nggak ada spesifikasi untuk maba itu untuk ikut paper mop ataupun expo.
0: Tergantung situasi nanti ya.
3: Betul.
0: Nah, tapi seluruhnya bikin gitu ya, seluruh mahasiswa barunya?
3: Iya kak.
1: Bener.
0: Ada yang ngeluh-ngeluh gitu nggak disuruh bikin paper mop? Mungkin dari tingkat kesulitannya atau dari spesifikasi paper mopnya gitu, ada ketentuan?
2: Mungkin kalau sejauh ini, kalau dari kami sendiri itu, kalau dari mabanya itu alhamdulillah nggak ada yang mengeluh-ngeluh terlalu gimana gitu kak, karena mungkin karena faktor seneng nih keterima di universitas terbaik lah di Sumatera Selatan sendiri gitu kan kak. Alhamdulillahnya sekarang nggak ada yang ngeluh. Dan juga kalau untuk kriterianya sendiri, paling mahasiswa baru itu yang mempertanyakan itu adalah tentang warnanya, karena warnanya sendiri itu lumayan agak berbeda lah gitu kak.
0: Harus benar-benar harus sama ya warnanya. Sedangkan mungkin yang mereka dapetin warnanya beda-beda gitu ya. Oh iya, ini kan Universitas Sriwijaya pasti menerima mahasiswa tuh nggak cuma dari Sumatera Selatan aja. Dari luar Palembang, luar Sumatera Selatan, luar Pulau Sumatera bahkan ya. Gimana tuh koordinasinya antara mahasiswa baru yang mungkin dari luar daerah?
1: Terkait pengumpulan.
0: Iya.
1: Untuk koordinasi itu sendiri dari kami memang sudah menyiapkan kalender, yaitu yang mendekati dengan waktu PKKMB nanti. Jadi teman-teman yang dari luar Sumatera Selatan itu akan mengumpulkan paper mop-nya itu gak terlalu jauh nih dari PKKMB. Jadi merekanya juga udah bisa prepare nih. Bisa jadi kayak mencari kos, tempat tinggal, menyesuaikan di lingkungan baru gitu kan, di budayanya di Sumatera itu gimana gitu.
0: Ini terlalu mepet. Aman gitu, ya udah dipersiapkan sedemikian mungkin ya untuk jadwalnya juga. Wah, teman Pro 2 ya, ini tuh bener-bener keren ya, dari rangkaiannya, prosesnya, sampai tadi mau cetak rekor MURI juga. Dan kalau kamu mau kepoin juga tentang PKKMB mungkin, atau anak-anak SMA nih yang masih penasaran dan pengen coba tahun depan mungkin ya di SNBT, di universitas impiannya Unsri gitu kan, bisa tanya-tanya juga nih kakak-kakak yang ada di Prodi FM hari ini. Ada Kak Emir, ada Kak Aidil, dan juga ada Kak Rio. Kamu boleh tanya-tanya di WhatsApp Prodi di 0816 1106 916, atau di live chat YouTube Prodi RRI Palembang. So tetap stay tune di Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Masih di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu bareng sama Divia di Sore Ceria Teman Pro 2. Dan juga tadi udah bahas detail banget tentang PKKMB Universitas Sriwijaya yang juga mencetak rekor MURI donasi buku oleh Civitas Akademika terbanyak nih ya. Yang kamu bisa tonton juga siaran langsungnya di YouTube Pro 2 RRI Palembang, dan bisa kamu tanya-tanya juga melalui WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916. Nah sekarang aku udah bareng sama tim di balik PKKMB Unsri 2026. Ada ketua pelaksananya Emir, ada koordinator bidang fundamental Rio, dan juga koordinator bidang fungsional Aidil nih. Nah Aidil, Emir dan juga Rio, kita udah lihat di YouTube Pro 2 RRI Palembang ya, cukup banyak juga yang komentar nih. Ada dari Lala Lizut Kayen katanya, terus ada dari Windia, wow semangat kakak-kak. Terus ada dari Rini Sudirman yang kayaknya nih mau ngasih pertanyaan nih. Kata Rini Sudirman, oh ini yang lewat videonya, role modelnya macam-macam nian. Terus dia tanya, ada syarat kriteria nggak ya sebenarnya untuk role modelnya? Terus kalau misal viral gitu ada apresiasi nggak nih? Siapa nih yang mau jawab?
1: Untuk apresiasi itu nanti kurang lebih akan dikonsepkan lagi lebih lanjut oleh panitia acara. Biasanya itu akan diumumkan pada saat pelaksanaan hari H itu. Dari kami sendiri nanti insya Allahnya akan mempersiapkan hadiah-hadiah. Tapi yang catatan, adik-adik harus membuatnya dengan maksimal. Nanti akan disortir lagi mana yang terbaik. Dari yang terbaik.
0: Keren. Ini masih spill tipis-tipis ya. Jadi nanti teman Pro 2 yang juga mahasiswa baru di Unsri ya, tungguin aja nih. Dan pastiin kamu harus bikin yang terbaik juga dong pastinya. Terus juga aku lihat ada dari Karna Inzulkar yang nanya nih, di zaman aku ospeknya masih senioritas, kalau sekarang gimana? Wah gimana nih?
2: Jadi mungkin untuk di zaman sekarang ya, tentunya banyak genzi-genzi yang untuk senioritas itu saya rasa dan juga kami rasa di sini sebagai panitia sudah tidak efektif lagi nih Mbak. Dan juga untuk teman-teman Pro 2, jadi jangan atau nggak usah takut lah kalau misalnya masuk Unsri bakalan ada senioritas dan sebagainya. Kalau di PKKMB Unsri ini sendiri tidak ada senioritas sama sekali nih Mbak.
0: Gitu ya. Betul. Jadi anti senioritas banget ya. Kalau untuk mengawasi nih proses sistemnya berjalannya itu tanpa ada nilai-nilai senioritas tuh gimana tuh untuk mengawasinya di setiap fakultas ya, karena ini kan banyak fakultasnya gitu.
3: Oke, kalau untuk pengawasan sendiri itu kami dari divisi operasional nih tentunya itu sudah membagikan titik-titik dan jobdesk-jobdesk kepada anggota-anggota kami sendiri agar nantinya di setiap fakultasnya sendiri itu tidak terjadi ricu ataupun senioritas yang dimaksud teman Pro 2 tadi gitu.
0: Oke, aman banget ya. Udah ada divisinya masing-masing ini. Benar ya. Nah, kita lanjut lihat juga teman Pro 2 yang mau tanya-tanya di WhatsApp bisa di 0816 1106 916. Kita pindah ke WhatsApp nih teman Pro 2. Ada yang tanya, Gandhi dari Pelaju nanya, kalau untuk PKKMB Unsri support dari dosen-dosennya atau staff kampusnya gimana nih untuk kegiatan kemahasiswaan kayak gini? Gimana nih?
1: Oke. Pastinya dari staf kampus, dari jajaran-jajaran kampus mendukung penuh nih. Memang dari program-program yang kami hadirkan itu memiliki relevansi dengan orientasi kebutuhan-kebutuhan di lingkungan sekitar kami. Ya, sebagai bentuk support dari mereka itu sendiri, mereka memberikan masukan-masukan, mereka juga memberi saran yang memang dari sebagian besar saran itu memang dibutuhkan untuk panitia yang telah kami implementasikan gitu.
0: Oke, keren banget ya. Jadi nggak cuma mahasiswanya aja yang bekerja keras, tapi jajaran kampusnya juga turut berkontribusi gitu ya. Oke, ada komentar juga dari Inge Wahyuni. Semangat trio keren. Ini ada trio sebutannya ada nggak nih? Nickname trionya? Trio apa nih? Trio wek-wek atau trio apa gitu? Atau belum ada nih? Rahasia nih, rahasiaan ya?
1: Rahasia
2: aja Mbak. Kalau disebutin okay. Nanti kaget kan.
0: Kaget.
1: Nanti kami dapat gelar baru lagi.
0: Waduh. Oke deh kalau gitu, mungkin dari trio yang belum ada namanya nih, masih rahasia namanya ini ya. Ada pesan atau harapan mungkin untuk teman Pro 2 yang juga mau mulai berkuliah atau mungkin untuk mahasiswa baru Unsrinya sendiri nih. Dari Emir mungkin?
1: Ini untuk yang mau berkuliah atau yang sudah.
0: Boleh dua-duanya atau secara umum aja.
1: Untuk teman-teman Pro 2, percayalah bahwasannya pendidikan itu adalah jenjang dan pintu utama kita dalam membuka serta mencerahkan apa yang ada di pikiran kita terkait masa depan kita. Melalui pendidikan, teman-teman pasti kita mengetahui apa saja yang ada di dunia ini, apa saja yang telah terjadi di sekitar, dan juga dari pendidikan tersebut disitulah kita pola-pola kita terbentuk. Tetapi teman-teman perlu diketahui bahwasanya pendidikan juga harus kita sempurnakan dari kepribadian kita sendiri. Kita juga perlu meningkatkan kapasitas diri kita melalui nilai-nilai interaktif, visioner, dan juga kepedulian serta nilai-nilai pelestarian yang itu harus kita manifestasikan di dalam diri kita sendiri. Nantinya insya Allah kedepannya kita akan terbentuk sebagai insan yang pastinya akan bermanfaat bagi masyarakat, keluarga, maupun negara.
0: Oke, keren banget Emir. Terima kasih Emir. Lanjut Aidil, mungkin ada yang mau disampaikan?
3: Oke, untuk teman-teman Produa ya, yang berada di luar sana, terutama nih untuk maba-maba baru Universitas Wijaya sendiri, ini adalah langkah pertama kalian untuk masuk di lingkungan kampus Universitas Sriwijaya. Di sini kami berusaha dengan keras untuk memberikan press impression yang sangat baik ke kalian sendiri, maba-maba Universitas Sriwijaya tahun 2026 sendiri, dan juga untuk adik-adik di luar sana, mungkin SMA ataupun yang belum keterima nih di Universitas Sriwijaya, jangan patah semangat. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menguji kalian. Mungkin tahun depan adik-adik akan mendapatkan jauh yang lebih baik daripada yang diharapkan tahun ini gitu.
0: Baik.
3: Jadi intinya tetap semangat aja gitu untuk semuanya.
0: Oke, itu dia pesan yang semangat dari Aidil ya. Nah, Rio ada tambahan atau pesan lainnya?
2: Oke, mungkin kurang lebih sama, dan juga tambahan sedikit untuk teman-teman yang lain. Teman-teman dari Produa, khususnya maba-maba dari Unsri ini sendiri, sama seperti yang dibilang Aidil dan juga Imer tadi, di sini kami dari panitia sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada kalian semua para maba, dan semangat untuk kedepannya, karena ini adalah gerbang awal, gerbang yang bakalan memperlihatkan bahwasanya dunia itu seperti ini, teman-teman. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin memang belum berkesempatan untuk ikut serta ke dalam Unsri itu sendiri, jangan pernah berkecil hati, karena apa yang telah tertakar untuk kalian tidak akan pernah tertukar kepada siapapun, teman-teman. Mungkin itu aja.
0: Keren banget. Terima kasih banyak ya untuk Rio, Emir, dan juga Aidil yang udah sharing bareng kita, teman Pro 2, di sore ceria hari ini. Sampai ketemu lagi untuk tim PKKMB Universitas Sriwijaya. Bye-bye. Dan teman Pro 2, tentunya kamu masih bareng Divya di sore ceria sampai jam 8 malam nanti. Pasti kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Bye.
4: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
5: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produk Palembang, teman terbaik kamu, tahun Pro 2 barusan kamu dengerin 21 Guns by Green Day, request special dari Anton di Sako nih ya, yang ngabarin katanya dia lagi OTW pulang ke arah rumahnya. Wah, habis kerjanya mungkin di Tanjung Api-Api atau di arah kota nih biasanya ya, kalau untuk pusat kota kan kerjanya banyak di situ ya. Dan kalau kamu juga teman Pro 2 yang mau pulang dari arah Tanjung Api-Api menuju Sako, khususnya yang lewat Jalan Nurdin Panji nih ya, mungkin aku mau kabarin lalu lintas seputar Jalan Nurdin Panji yang kayaknya masih lancar ya teman Pro 2 di jam-jam segini, lancar banget. Tapi untuk di persimpangannya di Kebun Sayur nih, pas udah mau masuk ke arah Sako ya, mungkin kamu harus bersabar dikit karena tadi kayaknya agak cukup ngantri ya. Namanya juga persimpangan teman Pro 2, pasti ada momen-momen kamu harus memperlambat laju kendaraan kamu ya. Jangan lupa patuhi juga lalu lintasnya nih. Kalau lampu merah jangan robos lampu merah, karena ini cukup padat ya, kawasan cukup padat pengendara, jadi kamu harus pastiin keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain.

panjang banget Home Pro 2. Apalagi kalau kamu keluarnya dari arah Jalan Aryo Dillah ya, ini titik merahnya udah mulai dari situ tuh sampai ke arah lampu merah simpang angkatan 45. Jadi panjang banget ya untuk kamu yang mau lewat di Demang Lebar Daun, harap bersabar. Karena kayaknya untuk jalur alternatifnya juga cukup sempit ya. Jadi mungkin kalau kamu lewat situ juga ujung-ujungnya tetap kena macet juga ya. And kalau kamu misalkan bosen di perjalanan kamu dan pengen dengerin lagu favorit kamu, tentunya bisa banget request di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya Opa Carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata Opa Care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Teman Produl, saat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 hingga 136 dan Beduk Azan Maghrib pukul 18.10 waktu Indonesia Barat.

ونعم أجر الله.

0: الأئمه والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman berdua dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Dan semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Itu dia Petra Sihombing dengan Tangguh. Buat kamu orang tangguh yang berhasil melewati hari Selasa ini, apapun kondisinya. Mungkin ada yang sepenuh hati, ada juga yang setengah-setengah lah ya. Tapi karena sekarang matahari udah turun, udah saatnya kamu untuk pulang dan lepas semua beban yang kamu pikul hari ini. Sisain deh bebannya untuk besok. Sekarang mah kita sandaran aja dulu.

manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Selenur akan menang.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, NASA memastikan objek dekat bumi 1998 SH2 yang semula dikira asteroid sebenarnya adalah komet. Penyimpangan lintasan akibat semburan gas menjadi petunjuk utama identitas objek tersebut lalu dikonfirmasi melalui pengamatan teleskop. Selanjutnya, Teman Pro 2, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar Rp70 miliar rupiah bagi Pelni. Tambahan anggaran diprioritaskan untuk menjamin layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah 3T tetap berjalan. Pemerintah juga mempercepat penyempurnaan mekanisme pendanaan termasuk skema bagi Damri agar pelayanan tidak terganggu. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia. Teman Pro 2, Info Pro 2 tadi menutup sore ceria hari ini karena sebentar lagi kita akan mengikuti siaran langsung dari Pro 2 FM Jakarta Music Live Chat. Dan juga kalau gitu terima kasih banyak untuk Teman Pro 2 yang udah gabung di sore ceria hari ini dan juga di obrolan tadi. Kalau gitu Divia pamit dari Jalan Radio nomor 2 km 4. Bye bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Aidy temenin lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya. Betul. Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yeah.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Beda program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, tunggu aja
1: pokoknya. Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari ini kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya benar. Nanti kan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga
0: gak apa-apa. Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Kata nih orang, Brian, bangun, jadwal kita juga malam nih, jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti, jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy, bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente, bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam, apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam, setiap hari jam 8 hingga 12. Hanya di Bro2 Palembang, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman-teman Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, balik lagi pada Rian Daim untuk hari ini di Jaga Malam hari Selasa ya, 21 Juli 2026. Seperti biasa aku bakal temenin kamu, dan aku mau update dulu teman Pro 2 informasi tentang resesi film ya. Jadi nanti aku bakal kasih sinopsis ada beberapa film yang tayang di

Sweet to Cape Town, Taman Pro 2 ya. Oke, Taman Pro 2, aku mau kasih info. Ada beberapa film yang tayang di bulan ini, Taman Pro 2. Tentunya berbagai genre film, baik itu di dalam negeri atau luar negeri ya. Mulai dari horror, drama keluarga, animasi, sampai fantasi. Yang mana tuh yang favorit kamu, Taman Pro 2? Ada yang suka horror, ada yang enggak juga gitu ya. Ada yang suka keluarga, ada juga enggak. Jadi genre horror masih jadi yang paling mendominasi jadwal tayang bulan ini. Jadi berbagai judul dengan kisah mistis bakal bersaing menarik perhatian penonton. Sementara itu The Odyssey karya sutradara Christopher Nolan ini menjadi salah satu film yang banyak dinanti bulan ini. Di samping live action Moana yang siap mewarnai masa liburan sekolah. Dan juga liburan sekolah udah selesai juga sih tahun berdua ya. Yang pertama itu ada Child Becca. Ini udah tayang di awal bulan-bulan kemarin, bulan ini tahun berdua. Jadi film ini berkisah tentang pasangan Raka dan Ambar yang tengah bersiap menuju pernikahan. Jadi rencana mereka berubah rumit ketika nenek Raka ini ternyata merupakan mantan kekasih yang menyimpan luka masa lalu gitu. Jadi pertemuan kembali keduanya memunculkan konflik sekaligus menghadirkan kisah komedi romantis. Ini gimana sih rencana bahagia mereka berubah rumit ketika nenek Raka dan kakek Ambar. Oh gitu. Jadi mereka berdua tuh dulunya pernah menjalin cinta gitu, nenek sama kakeknya dua sejoli itu nomor dua ya. Ada juga Dua Nafas. Jadi film ini menceritakan perjalanan hidup Ari Anto sejak kecil sampai berhasil menjadi seorang dokter berkat pengorbanan sang nenek. Setelah bertahun-tahun berpisah, ia pulang kampung dengan harapan membahagiakan perempuan yang telah merawatnya. Namun kepulangannya ini justru diwarnai kenyataan yang mengharukan Taman Pro 2 ya. Wah, ini kayaknya bagus sih. Selanjutnya juga ada Petaka Gunung Welirang. Jadi film ini berkisah tentang 5 sahabat yang merayakan kelulusan dengan mendaki Gunung Welirang. Jadi pendakian yang awalnya menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka memasuki kawasan alas Lali Jiwo dan mengalami berbagai teror ya, supernatural yang memisahkan mereka dalam dimensi misterius. Ih, serem ya. Itu kalau yang induknya atau berdua ya. Nanti kalau yang mancanegaranya bakal aku spill juga buat kamu setelah beberapa lagu kali ini. Kemudian ada Cegil, Nabila Takia, dan juga nanti ada Fire on Fire, Sam Smith.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya.

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

91,6 Prodo FM Palembang, tempat terbaik kamu. Jombi, jomblo abadi. Jangan ya teman Prodo. Kalau misalnya kamu udah ngedapetin atau mungkin udah kayak udah target di umur berapa kamu menikah teman Prodo, semoga nanti kedepannya kamu dimudahkan teman Prodo. Ya, ditemukan pasangan yang baik, ditemukan pasangan yang memang sesuai sama kriteria kamu. Ya, sedang-sedang saja teman Prodo, ya yang setara gitu ya, bisa nerima kamu apa adanya gitu ya. Oke, dan aku lanjut lagi. Teman Prodo bakal aku kasih tahu lagi film-film yang tayang di bulan Juli teman Prodo. Dan di tanggal 17 kemarin itu ada film Evil Dead Burn. Jadi film ini menceritakan seorang perempuan yang berusaha menenangkan diri setelah kehilangan suaminya dengan mengunjungi keluarga sang mendiang. Suasana duka berubah jadi mimpi buruk penuh teror ketika kekuatan jahat merasuki anggota keluarga satu persatu ya. Ada juga yang bakal tayang di tanggal 23 lusa ya, Jumintan Edan. Jadi film ini berkisah tentang Jumintan yang kembali di kampung halamannya bersama suami dan anaknya setelah bertahun-tahun merantau. Jadi kepulangannya berubah menjadi awal berbagai kejadian ganjil ketika perilakunya berubah drastis. Perilakunya ya, hingga mengancam keselamatan keluarga dan juga warga sekitar. Itu sih teman Prodo. Kalau yang film mancanegaranya The Odyssey ya, ini tayang 15 Juli kemarin. Jadi film ini berkisah tentang Odysseus, Raja Ithaca, yang kayak berusaha pulang setelah berakhirnya Perang Troya. Ya, dalam perjalanan panjangnya ini dia menghadapi para dewa, makhluk mitologi dan berbagai rintangan yang menguji kemanusiaannya. Jadi film garapan Christopher Nolan yang dibintangi Matt Damon ini menjadi salah satu tayangan yang paling dinantikan tahun ini. Ya itu sih kalau aku rekomendasikan buat kamu teman berdua.

0: kebanyakan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 sampai jam 23 malam ya. Dan buat kamu yang pengen banget report aktivitas Teman Pro 2 yang ngapain aja buat malam ini, dan juga mau nambahin playlist aku juga, boleh banget ya di 0816 1106 916, atau juga kamu boleh DM di Instagram di Pro 2 Hari Palembang, sembari bakal aku update informasi yang keren banget buat kamu Teman Pro 2 ya. Dari Nona, ini juga salah satu digadang-gadang bakal sama kayak Nona Teman Pro 2, katanya sih gitu ya. Ada girl group asal Indonesia juga, ada Marbles Home Pimpa.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
1: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu gak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yakin teman Pro 2 selalu mengalah. Mudah-mudahan kamu teman Pro 2 ngalah buat menang gak apa-apa sih teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu yang selalu ngalah, padahal dia tuh salah teman Pro 2, jangan ya, no no no. Boleh kamu ngobrolin teman Pro 2, jadi jangan sampai kamu ngerasa kayak ditindas atau gak dihargain gitu teman Pro 2 ya. Oke, belakangan ini teman Pro 2, mungkin kamu sering banget scroll TikTok gitu. Terus kalau kamu salah satunya, itu pasti udah gak asing lagi sama lagu-lagu yang lagi FYP di TikTok gitu ya. Jadi memang TikTok ini selalu kayak bikin lagu-lagu keren teman Pro 2. Baik itu mungkin lagu-lagu Indonesia ataupun mancanegara gitu. Jadi ada beberapa tren yang kedengeran terus di mana-mana dan dipakai buat jenis konten. Mulai dari lagu yang galau, kece, sampai bikin joget-joget ya. Jadi penasaran nomor 2, ada lagu yang lagi viral sekarang ini. Yang pertama itu kalau lagu sedih, lagu orang yang telah pergi, ada Enau sesi potret teman Pro 2. Jadi lagu ini menunjukkan lirik yang dengan melodi tenang dan comforting ya. Ada juga Nekila So Asu, ini juga FYP. Nah, lagunya buat semangat teman Pro 2 ya. Next ada Nadi Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Jadi nama lagu ini bikin netizen galau berjamaah nomor 2 ya, setelah sukses merajai tangga lagu lewat hit sebelumnya. Kini giliran Kota Ini Tak Sama Tanpamu itu yang membajiri FYP gitu. Ada juga Olivia Rodrigo Drop Dead. Jadi ini juga salah satu lagu yang mungkin Gen Z ini senang banget sama lagu-lagu mungkin galau, ada juga yang heartbreak. Kalau buat yang lagu Olivia ini heartbreak teman Pro 2 ya. Jadi pas banget buat anak muda yang lagi buat video cerita dramatis. Ya emang khas banget sama anak muda ya. Oke, ini lagu yang lagi viral. Ada Nadi Basalama, Kita Nirianto, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Kuberi 30 juta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa?
3: Hei, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada Gea Indrawati, penyihir, teman Pro 2 ya. Ini Gea sih lagi gacor banget, teman Pro 2 sekarang. Jobnya udah di mana-mana, teman Pro 2. Kalau aku lihat ya di media sosial tuh kayak sering banget kayak off air, dan suaranya tuh emang keren banget, kayak asli sama pas kita dengar sekarang ini, teman Pro 2 ya. Dan sekarang udah pukul 21 lebih 51 menit, teman Pro 2. Aku masih temenin kamu di Jaga Malam, temenin kamu malam-malam, teman Pro 2. Buat malam ini, next song aku buterin dari Tiara Andini, Janji Setia.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Ri, tolong Ri.
1: Eh, kenapa ini?
0: Aduh, gimana nih? Tebel-tebel takut banget loh.
1: Ih, takut apaan sih?
0: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

Berdua pernah gak sih kamu ngelihat seseorang tuh kayak udah bisa nilai nih kalau orangnya tuh kayak emosional atau orangnya tuh kayak baik banget sama berdua? Karena kan kita tuh kayak first impression sama seseorang gitu kan, sudah bisa menilai lah teman berdua ya. Jadi bukan rahasia lagi kalau melihat kayak keemosionalan seseorang itu membuat hidup kerasa jadi lebih baik ya. Ya, kestabilan emosional pada dasarnya itu kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola, dan juga mengekspresikan emosi secara sehat sesuai sesuatu yang dihadapi. Jadi ada beberapa orang yang bisa dibilang kayak stabil secara emosional dilihat dari kalimat dalam percakapan sehari-hari kayak, "Saya minta maaf ya, kamu tampak sibuk, ada yang bisa aku bantu?" gitu. "Terus saya tahu tentang itu, kamu mungkin benar soal itu. Katanya saya kecewa, tapi saya mengerti. Coba ceritakan lebih lanjut tentang itu, teman berdua." Ya, percaya atau tidak, orang yang paling tidak percaya diri cenderung paling banyak mendominasi percakapan mereka, perlu merasa diperhatikan dan divalidasi gitu. Ada yang juga mereka sampaikan, "Saya tidak menyukai itu." Kayak langsung belak-belakan aja sih, teman berdua ya. "Terus kadang itu gak masuk akal bagi saya tidak mau bicarakan ini sekarang," gitu. Nah, itu bisa dibilang kayak kita tuh kayak udah ngerasa emosional sama dia tuh kayak udah ada chemistry-nya gitu sama berdua ya.

0: Pempek apa selimnya dua ya?
1: Iya deh, sebentar.
2: Ngepoin Instagram gebetan dulu ah. Loh, kok di beranda muncul postingan kamu? Ngapain kamu posting kayak gini?
3: Apaan sih? Aku aja belum buka Instagram hari ini.
2: Eh beneran, ini loh, baru setengah jam lalu. Nih.
3: Hah? Apa-apaan nih? Aku gak posting ini kok. Coba aku login IG aku deh.
2: Ya udah, buruan Gi.
3: Loh, IG aku gak bisa dibuka.
2: Salah password kali.
3: Ini udah benerin. Jangan-jangan. Wah, aku kena hack.
4: Survei dari Google menyebutkan hampir 2 dari 3 pengguna internet di Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Karena 89% pengguna masih menggunakan password yang lemah. So, hindari penggunaan password yang mudah ditebak, seperti nama atau tanggal lahir. Dan sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Kamal Pro 2, ini ada cerita ya. Ada sebuah bandara di Cina. Jadi ceritanya Kamal Pro 2, bandara di Cina ini merawat, memberi tempat tinggal kucing liar atau stray cat yang ada di sana gitu. Jadi cerita menarik ini datang dari Bandara Internasional Longzhou Zhongchuan. Jadi bandara ini dipuji karena kehangatannya ya. Yang melansir dari South China Morning Post, ada 3 kucing yang dipelihara bandara. Jadi ketiganya ini merupakan satu keluarga ya. Sang ayah bernama Sang Bio, sang ibu bernama Cui Hua, dan anak perempuannya Chu Gua yang lahir pada Juni lalu. Jadi bandara menempatkan mereka di dalam rumah kaca yang terletak di dekat gerbang keberangkatan nomor 58. Jadi area ini dijuluki sebagai kantor pengendalian tikus bandara ya. Jadi pihak bandara rutin mengunggah kehidupan sehari-hari keluarga kucing itu di media sosial. Akibatnya ini banyak penumpang yang datang dan mengambil foto kucing tersebut meski terhalang kaca gitu ya. Jadi meski taruh di dalam kaca, tapi kandang kucing itu dilengkapi dengan sistem ventilasi udara segar, dispenser air, dan tempat bermain. Pihak bandara juga menugaskan karyawan untuk merawat kucing-kucing tersebut. Dan secara rutin ini membawa mereka keluar ikut berpatroli di area bandara agar apa menjalankan tugasnya menangkap tikus ya. Jadi menurut pihak bandara nggak ada lagi serangan tikus di area bandara sejak mereka mengadopsi kucing-kucing tersebut pada awal tahun lalu ya. Jadi memang lagi viral banget sama Pro 2 karena kucing itu sangat lucu-lucu gitu ya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

0: 101,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Barat suara teman Pro 2 sementara. Dan sementara ini teman Pro 2 aku break bukan break ya, tapi selesai untuk hari ini di jaga malam teman Pro 2 nemenin kamu. Dan besok aku bakal balik lagi di 4 sore menjelang malam teman Pro 2 ya. Jadi besok kamu dengerin Pro 2 FM lagi. Tapi buat kamu yang masih belum tidur, masih dengerin Pro 2 FM, jaga di channel atau jangan matiin. Karena kamu bisa dengar lagu di Jazz Music nomor 2 ya. Dan aku pamit teman Pro 2 dan tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dadah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Rabu 22 Juli 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua. Masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal hadirkan buat kamu ya Spada yang lebih tematik lagi. Nanti kita bakal ngobrol ya, kita bakal dengerin Spada edisi tanggap bencana dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Inspira Kolbu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana dengan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan sampai saat ini. Yang kedua, salawat berbingkiskan salam tidak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan yang ketiga, pada kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul menghadapi ujian dalam hidup. Sahabat rahimakumullah, sesungguhnya seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia yang hidup pasti memiliki yang namanya ujian, baik itu dari kalangan kaya ataupun miskin, tua maupun muda. Semuanya pasti punya ujian hidupnya masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah semata. Ujian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ujian sebagai teguran. Ketika orang sudah baik amalnya, tapi Allah uji sebagai bukti seberapa kuat iman itu sendiri. Ujian seperti ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang lebih baik amalnya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, Quran Surah Al-Mulk, ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Shadaqallahul azim. Yang kedua, ujian sebagai teguran, yaitu ahli maksiat yang lalai kepada Allah, kemudian Allah uji yang tujuannya sebagai peringatan agar orang tersebut kembali ke jalan Allah. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku tidak pernah peduli atas keadaan susah dan senangku karena aku tidak tahu manakah di antara kedua itu yang lebih baik bagiku." Yang mana di sini mengandung arti bahwasannya hanya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk hambanya melebihi hambanya sendiri. Walaupun terkadang yang kita rasa itu baik untuk kita, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, yang kita pikir sesuatu itu buruk untuk kita, malah justru itulah yang terbaik untuk kita. Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah itu sayang terhadap hamba-hambanya. Jadi tidak mungkin Allah ingin memberikan yang buruk kepada hamba-hambanya. Tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini. Semua berjuang dengan perjuangannya masing-masing. Tapi jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Karena sejatinya Allah menguji dari setiap kita dengan kadar masing-masing. Tapi ingat, Allah tidak akan membebani seseorang hamba di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Quran potongan surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Lalu bagaimanakah sikap kita yang harus kita ambil ketika mendapat ujian? Kuncinya satu, yaitu sabar. Li'annahu innallah ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena imbalan daripada kesabaran itu luar biasa sekali, Bapak, Ibu, Kakak-kakak, adik-adik sekalian. Selama kita bersabar, kita tidak akan rugi. Tetaplah menabur kebaikan kapanpun dan dimanapun. Jangan pernah menyerah karena Allah telah janjikan dua kali di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, artinya
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Shadaqallahul Azim. Untuk menambah motivasi agar kita semua dapat bersabar dan tetap semangat menghadapi ujian, perlu kita ketahui bahwasannya manusia itu pada saat dalam kandungan sekisar 4 bulan ditanya sebanyak 77 kali oleh malaikat tentang kesanggupan manusia untuk dilahirkan di dunia. Kemudian Allah menggambarkan kehidupan yang akan terjadi pada manusia sebelum dilahirkan di dunia. Allah memberikan tawaran, apakah kita sanggup hidup di dunia dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya? Dan saat ini, semua manusia yang lahir di dunia itu adalah orang-orang yang telah menyetujui janji tersebut dan telah menyanggupi kehidupan yang akan terjadi pada diri kita masing-masing. Kemudian, coba kita pikir, jika isi dari kehidupan kita yang Allah perlihatkan pada saat itu hanya kesengsaraan serta kepahitan, lantas kenapa bisa kita menyanggupi untuk dilahirkan di dunia ini? Pasti akan ada sesuatu yang indah dan bahagia ketika saatnya telah tiba selama kita taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ingat bahwa yang terbaik itu diberikan pada waktu yang tepat, bukan dalam waktu yang cepat. Jadi pada intinya, ketika Allah memberi ujian, tanamkan dalam diri kita bahwa Allah akan memberikan hadiah setelah kita mampu melewati ujian itu. Ibarat kita ikut ujian atau ulangan di sekolah, ketika kita melalui ujian itu dengan baik, maka kita mendapat nilai yang tinggi dan dapat hadiah dari guru. Seperti itulah hakikat ujian dalam hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima? Man.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M+.
1: 3M+. 3,550.
0: Duit, wae. Nggak dipikirin. Karena tuh, Neng. 3M+ itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang gak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya gak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
2: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelas.

0: Jadi arti simpul jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Oh, Tahe. Yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang dua pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

listening Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Masalah masa depan kalau kata Hindia. Untuk urusan masa depan ini kayaknya prioritas ya. Tapi yang namanya masa depan itu tergantung dari masa kini gitu loh. Gimana kamu untuk menata masa depan, gimana kamu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, depend on you lah kalau aku bilang sih. Tapi aku yakin banget ya, kamu yang lagi dengerin Pro FM tuh udah pada siap banget dong. Prepare segala sesuatunya. Dan make sure dulu teman Pro 2 yang mau dibawa kelengkapan aktivitasnya kamu, jangan sampai ada yang ketinggalan ya, biar gak jadi masalah masa depan kalau kata Hindia. Oke lah ya, yang pasti kamu dengerin suaranya Resi Chandra. Dan nanti aku mau kasih kabar cuaca. Pagi-pagi rada mendung sih. Beberapa orang mungkin memprediksi bakal hujan, cuman belum tahu sih bakal hujan atau mungkin bakal panas banget. Nanti aku bakal update kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya dari BMKG Sumatera Selatan ya, spesial buat kamu.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi.